Sungguh indah, puji nama Tuhan. 105,5 Star FM mengingatkan kita ya pada kehadiran Tuhan yang selalu dekat sebagai sahabat dan rancangannya yang amat mulia di dalam hidup kita. Pendengar terkasih, rancangan indah ya. Pikiran dan rencana Tuhan atas setiap anak-anaknya sungguh indah, melampaui segala pergumulan yang kita hadapi. Amin, puji nama Tuhan. Baik, kembali menyapa dulu yang sudah bergabung. Ibu Tumiar Idawati, shalom dari Juanda Medan ya. Tuhan memberkati, terima kasih Medan selalu hadir ya. Juga menyapa Bapak Asian. Seringkali kita tidak mengerti dan sering bertanya di dalam hati, mengapa pencobaan harus terjadi? Justru dalam pencobaan atau badai dapat memurnikan iman kita dan kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Dan yang kita ketahui adalah pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tak melebihi kekuatan kita. Dan kita harus setia sampai rencana Tuhan tergenapi. Puji nama Tuhan, pujian sudah hadir ya. Mbak Nina sehat selalu, kiranya kasih Allah selalu menyertai di setiap langkah hidup Mbak Nina dimanapun berada. God bless you, terima kasih. Ibu Binti Lian ini shalom, selamat pagi buat pendengar dan yang bertugas. Dan Mbak Nina selamat beraktivitas ya, Tuhan Yesus memberkati, amin. Terima kasih. Menyapa juga ada Bapak Setiabudi. Salam damai Kristus untuk Bu Ira, Bu Anis, Bu Eka Cilik, Bu Yuni Gayam. Sehat semua dan semangat terus di acara Star FM pagi ini. Tuhan memberkati. Mbak Nina, selamat melayani, lancar dan sukses selalu. Amin. Doa terbaik juga ya buat Bapak Setiabudi sekeluarga. Om Aliani Chandra beserta anak menantu dan juga cucu, ada Fandi, Gaby, Beatrice ya, Opa dan juga Celin yang masuk rumah sakit, semoga cepat pulih dan tangan dokter yang menanganinya melalui dokter Celin bisa segera sembuh. Amin. Puji nama Tuhan. Menyapa Bapak Dwi Lahar Wahono, shalom. Untuk Bapak Pendeta Triwan Lase, Bapak Sigit BCF, Bapak Alexander Manafe, Ibu Gembala Maria, Ibu Nini, Ibu Hana Catur, dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo, tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Juga menyapa ada Ibu Aci yang ada di Kirati. Kalimat berkat yang dibagikan pagi ini, hari baru, bulan baru, berkat baru, sukacita baru, harapan baru, dan semangat baru. Hidup adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Mengucap syukurlah selalu. Berkat Tuhan tidak hanya datang dari materi dan kekayaan, namun Tuhan juga sediakan berkat kesehatan, berkat sukacita, dan berkat damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, Ibu Elvi yang ada di Grati, shalom, selamat pagi juga. Dukungan doa buat anak Jalu yang sedang kuliah di Surabaya. Sehat selalu buat Jalu ya, dilancarkan segala aktivitasnya. Amin. Baik, kembali kita dengarkan pujian. Tetap ada Yesus.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Tetap ada Yesus di dalam hati kita. Di setiap langkah kehidupan kita, tetap ada Yesus. Percayalah dan andalkan Tuhan Yesus selalu, ya. Baik, mari kita tutup Press The Lord program pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat penyertaanmu di sepanjang Press The Lord program pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firmanmu Tuhan. Mampukanlah kami untuk tetap setia dan bertahan di dalam menghadapi pertandingan hidup kami ya Bapa. Firmanmu memperingatkan bahwa pada akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Oleh sebab itu ya Bapa, tolong kami untuk membangun iman kami di atas dasar iman yang paling suci. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami memiliki keberanian, tekad, dan persiapan untuk terus berjuang mempertahankan iman. Biarlah perisai iman dan kebenaran-Mu senantiasa melindungi kami dari segala tipu daya dunia yang melemahkan rohani kami ya Bapa. Kami juga berdoa, memohon keteguhan iman bagi umat-Mu dan seluruh masyarakat di negeri kami, bangsa Indonesia, negeri kami tercinta ya Bapa. Di tengah berbagai tantangan zaman, arus globalisasi, serta pergumulan hidup yang ada ya Bapa, kuatkanlah iman percaya kami kepada-Mu. Biarlah kasih Kristus menjadi dasar yang kokoh bagi kami untuk berdiri teguh melawan setiap tipu daya yang hendak memecah belah persatuan dan merusak moral bangsa. Kami serahkan seluruh masa depan bangsa Indonesia ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan di bumi Indonesia tercinta. Bapa, kami berdoa buat pimpinan kami, Bapak Handoko Wibowo sekeluarga serta Bapak Andrew Wibowo. Tuhan, Engkau tahu tantangan, tekanan, dan keputusan sulit yang harus dihadapi setiap hari di dunia bisnis. Oleh karena itu, kami mohon agar Engkau menganugerahkan keberanian dan keteguhan hati kepadanya untuk selalu memperjuangkan iman, integritas, dan kebenaran-Mu di atas segala hal. Kiranya Roh Kudus selalu membimbing setiap langkah, perkataan, dan keputusannya. Jadikanlah perusahaan ini ya Bapa menjadi wadah yang memuliakan nama-Mu dan menjadi saluran berkat bagi masyarakat luas. Pelihara juga kesehatan fisik, mental, dan kerohaniannya beserta seluruh keluarganya. Kami serahkan seluruh kehidupan dan kepemimpinannya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa ya Bapa, buat Oma Liani Chandra, Bapak Setia Budi, Bapak Tony, Bapak Samuel Joni Karo, Bapak Purmanam, Ibu Lili Avianti, Furin, Ibu Endang Hastuti, Ibu Kartini Raharjo, Alexandra Rumbarar, Bapak Waluyo Adi, Abah Wesel Samplangan, Bapak Paulus Kumala, Om Yudi, Ibu Bertilianini, Bapak Asyen, Ibu Tumiar Idawati, Ibu Aci, Ibu Elvi, Bapak Dwi Lahar Wahono, Bapak Setia Budi, kami segenap kru dan seluruh klien Radio Star FM ya Bapa, seluruh pendengar terkasih, hari ini kami menyerahkan segala usaha, pekerjaan, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu atas hidup kami. Berkatilah kesehatan kami, keluarga kami, pelayanan kami, serta pekerjaan dan usaha tangan kami. Biarlah berkat yang melimpah ini tidak membuat kami sombong atau lupa diri ya Bapa. Sebaliknya Tuhan, bentuklah hati kami agar selalu siap membagikan kebaikan-Mu. Jadikanlah kami saluran berkat-Mu yang hidup.
ketika Engkau mempercayakan kelimpahan kepada kami, mampukan kami untuk menolong sesama yang berkekurangan, mendukung pekerjaan Tuhan, dan menjadi terang serta garam di masa dimanapun kami berada. Kami patahkan segala roh kemiskinan, kekurangan, dan ketakutan akan masa depan di dalam nama Yesus. Kami percaya masa depan kami penuh harapan bersamamu ya Bapa. Kami sambut berkatmu yang melimpah dan lebih dari cukup dengan iman. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik pendengar terkasih, saatnya saya Nina Kurniawan pamit di persekutuan udara Press The Lot program pagi hari ini. Didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWL Batu, LAI Jakarta, kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

Gastar, saya Nina Kurniawan kembali menjumpai Anda di Morning Classic pagi hari ini dan menyambut tanggal 1. Wow, ceria sekali semuanya rupanya ya. Baik, kalau tanggal 1, pokoknya tanggal 25 sampai tanggal 1 itu pasti terlihat wajah-wajah berseri begitu ya. Oke, dan pagi hari ini sangat cerah juga ya untuk cuaca di sekitaran studio secara hati kita semuanya. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir untuk menemani awal aktivitas Anda.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
3: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Pagi hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 72%, kecepatan angin 3 km per jam. Waktu menunjukkan pukul 7 lewat 48 menit waktu Star FM. Baik, saya akan menyapa dulu yang sudah bergabung, Om Yudi yang ada di Probolinggo. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Ah, kali ini bunga mawarnya ungu. Kemarin anak saya nanya, "Ma, kenapa sih janda itu harus ungu?" Nah, ini kenapa? Masa ini bunga untuk janda? Enggak lah ya, semua warna itu sama aja, enggak ada buat janda atau apa ya. Oke, terima kasih Om Yudi. Ke ASEAN yang ada di Situbondo, shalom, selamat pagi. Hari ini Situbondo mendung begitu ya, jadi tidak begitu panas, namun anginnya kenceng banget. Salam buat pendengar terkasih, dimanapun berada, jaga kesehatan dan tetap semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah keringkan tulang, apalagi yang sudah dapat gajian. Senyumnya lebar ya kok ya. Baik, terima kasih Mbak Nina, salam sehat selalu. Dan juga tadi yang gabung di Press the Lot belum sempat menyapa ya, ada FNGRSA gitu ya, singkatan begitu namanya ya. Shalom, oh namanya Vano yang ada di Malang. Iya Vano, selamat pagi. Salam untuk papa mama serta kakak serta oma di Pasuruan. Semoga senantiasa diberkati Tuhan selalu. Amin, stay healthy juga. Terima kasih Tuhan memberkati. Halo Vano, sehat selalu di Malang juga ya. Baik, terima kasih sudah bergabung. Juga Muhammad Yudi Bejo, terima kasih buat jempol manis Anda.

0: Lex, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Yeay, ngelunjep deh.
1: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
10: Your music is back. Your music is back.
11: 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, 30 menit waktu yang sangat singkat sekali untuk mendengarkan komposisi-komposisi klasik seperti ini ya. Namun jangan khawatir karena hadirnya setiap hari pukul 7.30 hingga pukul 8 pagi. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Ya, warga Star, seperti biasa untuk Star Kids, dan khusus di hari ini 1 Oktober 2026, kami sudah kedatangan dua lembaga sekaligus ya. Yang pertama ada TK Masito 19 dan yang kedua ada KB Warda. Selamat pagi, ada siapa yang pertama? Oh, Bu Susi dulu, monggo.
1: Iya, selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi, Bu. Deg-degan ya, Bu, ya?
1: Tapi seneng kok, Kak. Seneng sekali.
0: Iya, baik. Bu Susi, mungkin bisa dijelaskan dulu tentang TK Masito 19. Apa saja ekstrakurikulernya, mata pelajarannya, monggo kami persilahkan untuk bisa disosialisasikan.
1: Iya, terima kasih untuk kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kepala TK Masito 19, Ibu Susiana SPD. Di sini di TK Masito 19 kami pembelajarannya sangat menyenangkan sekali. Dan anak-anak juga siap harinya, siap setiap pukul jam 6.30 sebelum kegiatan senam, anak-anak pembiasaan murotal pagi. Jadi anak-anak bergantian membaca surat-surat pendek dan juga dijadwal setiap harinya supaya semuanya anak-anak bisa menghafal surat-surat pendek semua. Dan antusiasnya juga wali murid juga mendukung sekali dengan program ini. Untuk ekstrakurikulernya, alhamdulillah ekstrakurikulernya sudah berjalan beberapa tahun ini, yaitu ekstra mewarnai. Dan ini ada guru ekstra juga yang profesional. Dan setiap hari Jumat sudah kami laksanakan. Dan anak-anak juga siap ada event-event, ikut lomba-lomba mewarnai.
0: Oh begitu, iya. Baik. Ini Bu Susi adalah salah satu sekolah yang awal-awal sekali kami berkunjung untuk sosialisasi program Star Kids begitu ya, Bu.
1: Iya, betul.
0: Baik, nah mungkin dari KB Wardah, monggo kami persilahkan bisa mensosialisasikan atau mempromosikan lah untuk KB Wardah, monggo.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kami dari KB Wardah dengan Kepala Sekolah Bu Alifa SPD. Kami berada di lingkungan pedesaan, yakni tepatnya Dusun Karanglo, Desa Sebani. Kami di sini karena mayoritas anaknya ini itu mulai umur 2 tahun sampai 4 tahun, otomatis peralihan kalau di TK sudah banyak program-program yang sudah muncul. Tapi kami mempunyai visi misi adalah di sini kami membentuk karakter mandiri karena anak-anak masa peralihan dari yang ikut orang tua di rumah kembali kita belajar di sekolah. Dan untuk ekstrakurikulernya kami masih tahap apa
0: perkenalan.
2: Iya. Terus di samping itu kami punya pembiasaan yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Kalau tahun-tahun kemarin kita tidak melaksanakan, untuk tahun ini kita melaksanakan pembiasaan sholat duha. Kita mulai dengan sholat sunnah dulu. Dan alhamdulillah antusias sekali anak-anak, dan barengi itu dengan kerjasama dengan wali murid. Alhamdulillah sudah berjalan sudah 3 bulan. Terus dan untuk kami dari ini juga mengikuti lomba-lomba. Kemarin ada lomba yang diselenggarakan dari Impaudi, lomba lampion. Terus ada lomba untuk gurunya adalah mendongeng. Dan alhamdulillah antusias sekali para mama-mama dari KB Warda.
0: Baik, ini yang saya ketahui TK Masito sendiri ya, Bu, ini jumlahnya itu cukup banyak, pakai banget begitu.
1: Alhamdulillah. Ini nyindir tadi. Bukan.
0: Saya sampai terkagum-kagum. Sempat saya tanya di kawasan Sukorejo itu tidak sebanyak yang ada di Pandaan.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Iya, nah mungkin bisa disampaikan juga kepada warga Star, mungkin ada di antara warga Star, kenapa sih kami harus menyekolahkan putra-putri kami di TK Masito? Monggo, Bu, kami persilakan.
1: Karena TK Masito 19 di pedesaan. Dan kami mengusung tentang keislaman dan budaya lokal. Jadi banyak sekali warga sekitar
3: ya lingkungan sekitar untuk tertarik menyekolahkan anaknya ke lembaga TK Masito 19.
0: Dan saya yang saya ketahui di beberapa TK Masito itu jumlah muridnya juga cukup banyak bagi menurut saya ya Bu ya. Dan mungkin ini yang menjadi landasan ya tentang landasan pelajaran agamanya.
3: Iya, betul.
0: Baik. Kalau KB Wardah dan TK Masito ini apakah satu kompleks atau berbeda lokasi?
2: Ya. Kami dari KB Wardah sama TK Masito 19 ini adalah satu yayasan di bawah Yayasan Bahrul Ulum Karang Lesebani. Dan alhamdulillah kita menjadi partner yang tak tergoyahkan. Mudah-mudahan untuk tahun depan ini insya Allah makin banyak muridnya, karena Don Sewu dari KB Wardah juga sudah banyak. Mungkin tahun depannya itu ada banyak lagi yang kesini.
0: Baik. Ini anak-anak nanti yang tampil di program Star Kids ini mulai dari KB Wardah sampai ke TK Masito. Nah, apa saja yang nanti kira-kira ditampilkan oleh anak-anak?
3: Untuk dari TK Masito 19, anak-anak menampilkan hafalan surat-surat pendek, kemudian bernyanyi, kemudian bernyanyi kebiasaan
0: anak hebat,
3: kebiasaan anak hebat juga hafalan Pancasila.
0: Oh begitu.
3: Kemudian apa lagi ya Bu ya?
0: Surprise. Kalau dari KB Wardahnya monggo Bu.
2: Iya, karena kami adalah dari peralihan di rumah
0: belajar
2: ke sekolah. Kami hanya menampilkan dua tampilan. Itu saja alhamdulillah. Mungkin mudah-mudahan nanti itu tidak rewel ya. Kami akan menampilkan lagu yang paling hit adalah nyanyi lagu Cicak-cicak di Dinding. Karena kemarin waktu kita akan tampil apa, mereka semuanya lagu horek. Otomatis ya Allah. Akhirnya kemarin tuh anak-anak kita gali, ternyata mereka sukanya lagu Cicak-cicak di Dinding sama doa-doa harian.
0: Baik. Mungkin ada di antara warga Star yang penasaran ya, kira-kira tampilan anak-anak seperti apa dan apa saja yang nanti dibagikan oleh Bu Susi dan Bu Alifa tentang TK Masito 19 dan KB Wardah yang mungkin nanti bisa menarik warga Star untuk menyekolahkan putra-putrinya ke jenjang berikutnya. Kalau mungkin sudah usia 2 atau 3 tahun bisa disekolahkan di KB Wardah, atau mungkin juga yang sudah memasuki TK bisa disekolahkan di TK Masito 19. Kita akan jeda terlebih dahulu dan selanjutnya kita dengarkan iklan terlebih dahulu.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo,
2: sok Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih.
2: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku beli.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis tabunganku Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jatuh gas.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.

0: 105,5 Star FM bersama dengan TK Masito 19 dan KB Wardah, ada Ibu Susi dan Ibu Alifa. Tadi sudah disampaikan tentang visi misi dan sedikit mengorek tentang prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh TK Masito 19 dan KB Wardah. Monggo, apa saja itu Bu Susi dan Bu Alifa?
1: Ya, ya, alhamdulillah dari TK Masito 19 pernah meraih juara 2 di lomba mewarnai yang diadakan oleh IGTKI maupun di luar dari IGTKI. Kemudian lomba apa namanya itu Mama Mia juara 3 juga. Yaitu kolase. Jadi anak sama mama berkolaborasi, berkreasi di situ bersama-sama.
0: Kalau dari KB Wardahnya, Pak?
2: Bu? Ya. Alhamdulillah dari KB Wardah pernah menjuarai juara 2 untuk lomba mewarnai Mama Mia yang dilaksanakan di Saigon tahun kemarin. Dan alhamdulillah sampai tingkat kabupaten. Tapi untuk tingkat kabupaten mungkin juara harapan. Tapi alhamdulillah sudah sampai ke sana. Mungkin itu.
0: Iya, mungkin event yang terbaru itu sepertinya lomba lampion ya, Bu ya.
2: Iya,
0: lomba itu lampion. Diadakan di Taman Chandra.
2: Taman Chandra, iya. Itu untuk tingkatan kabupaten.
0: Oh, begitu.
2: Kalau untuk kecamatan kemarin kita laksanakan di lembaga masing-masing.
0: Begitu. Jadi dari lembaga sekolah masing-masing mengadakan lomba dan mereka yang juara itu diikutkan di
2: tingkat kecamatan,
0: tingkat kabupaten yang ada di Taman Chandra, begitu. Kalau dari KB Wardah kemarin untuk lomba lampion
2: masih belum lolos karena anak baru pertama masuk, ada yang rewel, ada yang cat ditumpahin, semuanya penuh dengan
0: Tapi kalau untuk lomba melukis ya itu ya Bu ya, hampir sama seperti melukis dan menggambar ya di lampion. Menurut Ibu untuk jenjang KB apakah sebenarnya bisa atau harus sebenarnya perlu latihan terlebih dahulu buat anak-anak?
2: Iya, memang perlu latihan dulu karena apa? Mulai dari rumah kan intinya belajarnya dari rumah dulu.
0: Betul,
2: ada peralihan ke sekolah di situ. Kalau untuk 1 atau 2 bulan anak itu masih mama
0: betul,
2: terus dan itu pun jarang sekali ada yang lepas dengan orang tua. Dan alhamdulillah di KB Wardah itu untuk 1 bulan ini mamanya sudah tidak ada yang menunggu di dalam kelas.
0: Begitu.
2: Alhamdulillah itu sekarang sudah bisa mandiri, anak-anak bisa lepas sepatu sendiri, bisa membuka bekalnya sendiri, bisa menata mainan ke tempat semulanya sendiri tanpa bantuan guru. Sekarang itu adalah suatu apa ya,
0: kebanggaan
2: ya, bagi kami anak-anak yang sudah di rumah, sudah disiapkan untuk mama atau ayahnya di rumah, di sekolah sudah bisa mandiri. Itu suatu hal yang tak terhingga buat kami.
0: Baik, untuk di TK Masito sendiri Bu, untuk jam pelajarannya TK Masito itu mulai dari jam berapa dan hari apa sampai hari apa?
1: Iya, untuk pembelajarannya dimulai pukul jam 07.00 tapi sebelum itu ada pembiasaan murotal pagi, anak-anak surat-surat pendek. Kemudian jam 07.07 baru dimulai dengan senam pagi biar anak-anak fresh ya dalam aktivitas. menerima pelajaran nanti. Sampai pukul jam setengah 10. Setelah setengah 10 anak-anak ada pembiasaan lagi yaitu literasi dan numerasi. Seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing.
0: Kalau harinya Senin sampai
1: harinya,
0: Sabtu.
1: Harinya iya, mulai hari Senin sampai Sabtu.
0: Untuk tenaga pengajarnya jumlahnya berapa nggih Bu?
1: Tenaga pengajarnya ada 4, alhamdulillah semuanya sudah sarjana semua, sudah mumpuni dan profesional ya.
0: Kalau dari KB Wardahnya mungkin jumlah tenaga pengajarnya, mata pelajarannya, jam belajarnya itu dari jam berapa Bu?
2: Kami dari KB Warda, jam pelajarnya mulai jam 7.
0: Sama.
2: Iya, jam 7 sama. Kita senam pagi dulu, setelah itu masuk. Dan untuk masuknya itu hari Senin, Rabu, Jumat sama Sabtu.
0: Oh, 4 hari.
2: Iya. Kalau mungkin Tika masih tonak sudah 6 hari, kami bertahap 4 hari. Karena apa? Karena di KB tidak diharuskan full 1 minggu,
0: nggih.
2: Dan alhamdulillah untuk sekarang ini aturannya itu sudah tidak ada apa masuk sekolah 3 hari untuk KB.
0: Oh, begitu.
2: Rata-rata 4 hari, 5 hari.
0: Iya.
2: Kalau tahun-tahun yang dulu mungkin ada yang 3 hari. Kami dari KB Wardah sudah melaksanakan 4 hari.
0: Oh, begitu.
2: Nggih. Dan itu sudah anjuran dari Bapak Bupati.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan untuk apa pembiasaan ini anak-anak alhamdulillah sudah full mulai jam 7 sampai jam 9 baru anak-anak bisa pulang.
0: Oh gitu. Iya, untuk jumlah tenaga pengajarnya?
2: Ya, jumlah tenaga pengajarnya ini 3 orang.
0: 3 orang. Gini. Untuk murid yang saat ini diterima jumlahnya?
2: Jumlahnya 13.
0: Wow, luar biasa. Gini. Iya. Tentunya ini apalagi kalau KB Warda itu butuh tenaga yang sangat ekstra begitu,
2: iya,
0: ya.
2: Karena
0: dan biasanya kalau sudah ke KB Warda, sudah tahu lokasi sekolahnya, anak-anak itu mintanya sekolah TK-nya di Masita 19.
2: Iya, benar.
0: Karena mungkin mereka sudah punya teman juga di kakak-kakak TK.
2: Iya, iya, iya.
0: Bisa seperti itu. Iya. Ada lagi, Bu, yang ingin disampaikan tentang TK Masita atau mungkin juga KB Warda, monggo. Supaya bisa menarik warga STAR ini menyekolahkan putra-putrinya di sekolah Panjenengan.
1: Ya.
0: Monggo.
1: Kami juga membuka lebar untuk masyarakat lain di Karanglo.
0: Betul.
1: Karena kami juga menyediakan armada antar jemput.
0: Oh.
1: Barangkali yang di luar Karanglo bisa apa tertarik atau disekolahkan di TK Masita 19 ataupun di KB Warda, nanti bisa langsung ke lembaga dan juga bisa diantar jemput seperti itu. Dan seragam apa namanya untuk anak-anak siap harinya, anak-anak juga dibiasakan untuk mengangkat budaya lokal. Jadi setiap hari Selasa anak-anak ada kostum bebas.
0: Oh,
1: di situ
0: begitu.
1: Jadi anak-anak bisa memakai baju Madura, pakai baju ada Jawa, seperti itu. Jadi diperkenalkan tentang apa namanya beragam budaya yang ada di Jawa atau di Indonesia.
0: Oh, luar biasa. Ya. Nggih, monggo dari KB Warda, monggo Bu.
2: Iya,
0: kami persilakan.
2: Kami juga membuka pintu yang lebar-lebar. Mungkin ada warga di sekitar kita yang mau tertarik dengan lembaga kami. Dan alhamdulillah sudah banyak untuk yang MI ya Bu Sis ya, sudah banyak meraih prestasi. Mungkin di situ ada greget yang ingin menyekolahkan di KB Warda ataupun di TK Masita 19. Dan tentunya nanti juga ada di MINU Barul Ulum Karanglo Sebani.
0: Itu satu kompleksnya.
2: Satu yayasan.
0: Baik. Iya. Baik, Bu Susi, Bu Alifa, terima kasih
2: sudah
0: berkunjung ke Radio Star FM. Semoga hari ini anak-anak dapat pembelajaran baru tentang radio. Dan anak-anak happy, anak-anak senang, dan suatu saat bisa kembali lagi. Ini yang datang TKA nggih, Bu?
2: TKA semuanya.
0: Oh, dari KB, TKA, TKB, baik. Jadi nanti bisa didengarkan ya warga STAR bagaimana penampilan dari adik-adik yang ada di KB Wardah maupun di TK Masita 19. Nanti bisa didengarkan. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Terima kasih Bu Susi, Bu Alifa. Kita tunggu kedatangan anak-anak di Radio Star FM khususnya untuk siaran.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Voltan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Voltan Mic,
6: Voltan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
9: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
9: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
9: Iya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
9: Ngelunjak deh.
10: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulu bis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
1: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

0: 105,5 Star FM. Baik, untuk pagi hari ini dimulai dari anak-anak dari KB Wardah. Selamat pagi adik-adik.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, Kak Eva mau kenalan dulu ya. Nanti disebutkan namanya satu-satu. Dimulai dari yang paling kirinya Kak Eva. Namanya siapa, sayang?
2: Ana.
0: Oh, Ana. Selanjutnya namanya siapa?
2: Haidar.
0: Oh, Haidar. Oke. Sebelahnya Haidar namanya siapa?
2: Arka.
0: Oh, Arka. Yang paling gemoy namanya siapa? Ganteng?
2: Bayu.
0: Oh, Bayu. Ini siapa yang namanya ini? Yang kuncit dua?
2: Aiko.
0: Oh, Aiko. Ya, yang terakhir. Ini siapa namanya?
2: Dio.
0: Oh, Dio. Pintar sekali. Sudah siap bernyanyi hari ini? Sudah bernyanyi. Oh, baca doa. Oke. Mau baca doa apa ini?
3: Mau makan.
0: Oke, sudah siap?
2: Siap.
0: Sudah hafal?
2: Hafal.
0: Sudah. Oke. Doa mau makan.

0: Nih, pinter semuanya. Boleh diulang satu kali lagi, tapi suaranya yang keras, mau enggak? Iya, biar mama papanya yang dengerin di rumah denger suaranya adik-adik ya. Oke, doa mau makan. Datang ke Radio Star FM.
1: Senang.
0: Kalau diajak ke sini lagi mau?
1: Mau.
0: Oke, gantian sama teman-temannya sekarang ya. Oke, sekarang gantian ini tadi sudah baca doa mau makan. Sekarang dari KB Wardah berikutnya ada yang mau nyanyi katanya. Oke. Kenalan dulu satu-satu ya. Halo, namanya siapa sayang? Siapa?
2: Zi.
0: Namanya siapa?
2: Fania.
0: Wow, namanya siapa?
2: Dylan.
0: Oh, namanya siapa ganteng?
2: Fildan.
0: Lanjut namanya siapa ini?
2: Abis.
0: Ini yang paling cewek. Yang paling
2: Sabrina.
0: Oke, ini mau ngapain di Radio Star FM? Mau ngapain ayo? Mau nyanyi? Nyanyi apa hari ini? Oh, cicak-cicak, suaranya yang keras ya. Oke, siap. KB Wardah.
1: Senang.
0: Oh, senang. Bu guru yang paling baik itu siapa?
3: Bingung.
4: Bingung.
0: Semuanya baik. Oke, sekarang kita gantian sama kakak-kakak yang di TK Mas Ito ya. Oke, dadah semuanya.
5: Dadah.
0: Terima kasih. Nah, baik untuk warga Star yang mungkin penasaran ya buat adik-adik yang dari TK Mas Ito 19. Karena tadi yang sudah tampil adalah adik-adik dari KB Wardah. Tadi sudah dua tampilan ya. Yang pertama ada baca doa mau makan dan juga menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. Nah, sekarang kita akan menantikan penampilan dari adik-adik yang akan tampil dari TK Mas Ito 19. Ini mau yang apa dulu, Ibu?
6: Ini mau mengatakan surat pendek.
0: Oke, membaca surat pendek ya. Berarti ada 7 anak-anak. Siapa saja kah ini? Nanti kenalan dulu ya. Oke, diperkenalkan dulu. Yang pakai hijab warna putih, namanya siapa? Suaranya yang keras sayang. Suaranya yang keras siapa namanya Mbak?
7: Dinda.
0: Oh, Mbak Dinda. Sebelahnya Mbak Dinda ada Mas siapa? Siapa? Oh, Mas Atar. Oke, sebelahnya Mas Atar namanya siapa?
7: Iir.
0: Haidir. Bukan?
7: Haidir.
0: Oh, Haidir. Oke, sebelahnya Haidir siapa namanya?
8: Ada Mas Aul Karimi.
7: Al-Karimi.
0: Siapa? Al-Karimi. Oke, sebelahnya Mas Al-Karimi siapa ini namanya? Halo, namanya siapa?
9: Aja.
0: Oh, Aja. Oke. Baik, yang terakhir siapa ini yang cantik sekali? Namanya siapa?
10: Misa.
0: Namanya siapa sayang?
10: Misa.
0: Oke, mau baca surat pendek ya. Oke, sudah siap baca surat pendeknya? Sudah. Oke, ya. Baik, dengan suara yang terbaik ya. 1, 2, 3.
11: Baca surat
7: surat pendek. Surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الأحد
1: صدق الله العظيم.
2: Terima kasih, pinter semuanya. Latihannya berapa lama untuk baca surat pendek ini? Setiap hari dilafalkan ya? Begitukah?
0: Iya,
2: oke. Nanti kita gantian sama teman-temannya yang lain ya. Yang pakai ear headphone bisa dilepas dulu biar tidak ketarik. Oke. Lanjutnya ini mau tampil yang apa ini? Silakan. Boleh bergeser yang di sini. Boleh bergeser yang tampilan berikutnya. Ada yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Perkenalan dulu ya. Oke, perkenalan dulu dari yang pakai hijab putih. Namanya siapa sayang?
0: Reina.
2: Reina, selanjutnya sebelahnya Reina siapa sayang? Dekat mic ngomongnya.
0: Samudra.
2: Samudra, wow. Namanya siapa sebelahnya Samudra? Pakai mic sayang. Namanya siapa?
0: Arsel.
2: Arsel, oke. Selanjutnya namanya siapa ini masnya?
3: Mas Gibran.
2: Mas Gibran. Namanya siapa kakak cantik?
4: Sania.
2: Sania, yang pakai hijab putih. Namanya siapa?
4: Naura.
2: Naura, lang terakhir. Siapa namanya?
4: Naura.
2: Oh, Naura juga. Oh, ada dua Naura. Oke. Adik-adik yang ini, kelompok ini mau tampil apa? Lagu berbahasa Jawa. Oke, sudah siap?
0: Siap.
2: Suaranya yang keras ya. Tidak boleh begitu. Ya. Nah, nanti nyanyinya suaranya yang terbaik biar mama papa yang dengerin di rumah denger adik-adik nyanyi. Oke? Ya, oke. 1, 2, 3. Yeah.

0: Pinter, nyanyinya ini aja bahasa Jawanya. Oke, baik. Sekarang berganti sama teman-temannya yang lain ya. Oke, dari TK Masito 19 masih ada kakak-kakak yang lain yang mau tampil untuk hari ini. Baik, perkenalan dulu ya. Dari kakak yang pakai hijab warna putih, namanya siapa sayang?
1: Mbak Dina.
0: Mbak Dina, sebelahnya Mbak Dina ada siapa?
1: Bara.
0: Bara, sebelahnya Bara?
1: Kaira.
0: Kaira, sebelahnya Kaira namanya siapa ini?
2: Erva.
0: Erva, oke, sebelahnya Erva. Mas?
3: Rama.
0: Oh, Mas lah, Rama.
4: Rama.
0: Oh, Rama, oke. Aduh, adik kecil namanya siapa? Badannya kecil, suara aja juga kecil. Ini adik-adik mau tampil apa hari ini? Mau tampil apa ini? Mau nyanyi apa? Oh, Pancasila. Oke, karena hari ini hari kesaktian Pancasila, adik-adik mau baca Pancasila plus 7 kebiasaan anak hebat ya. Oke, 1, 2, 3. Pancasila.
5: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, keras.

0: rakyat Indonesia.
1: Iya, pinter. Oke, sekarang bernyanyi ya. 7 kebiasaan anak hebat ya. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan.

0: bergantian sama teman-temannya yang lain ya. Oke, masih ada dua lagi sepertinya ya. Oke. Iya. Perkenalan dulu ya. Iya, perkenalan dulu. Namanya siapa yang pakai batik IGTKI? Wes, siapa namanya sayang?
1: Ayu Jaitan Ai Tapia.
0: Panggilannya siapa? Nama panggilannya?
1: Ai.
0: Ai. Sebelahnya Mas Ai ada siapa ini?
1: Mas Fikas.
0: Mas Fikas, betul. Oke, baik. Sebelahnya Mas Fikas ada siapa ini? Mbak siapa namanya sayang? Mbak siapa namanya? Aduh, malah mulutnya ditutup. Sebelahnya mbaknya yang pakai hijab putih namanya siapa? Oh, malu juga. Oke, sebelahnya yang pakai batik IGTKI Mas siapa namanya? Siapa sayang? Sebelahnya Mike sini sayang. Dekat sini sayang. Dekat. Namanya siapa, Mas? Nah, namanya Mas siapa? Mas siapa sayang?
1: Davi.
0: Oh, Davi. Oke, sebelahnya yang mbaknya namanya siapa, Mbak?
2: Kaira.
0: Mbak Kaira. Oke, yang ini mau tampil apa ini?
1: Tiga masih kacau yang bias.
0: Oke. Baik, bisa hafal semuanya?
1: Hafal.
0: Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3.
1: Ikra. Tiga masih sembilan bias. Duh, bertakwa kepada Allah. Dua, kemana kepada ayah ibu. Tiga, mama kepada guru. Empat, menuntut ilmu tiaga jemu. Lima, sindi sepanjang waktu membaca asma'ul.

0: lancar aja.
1: Eh sudah ya. Baik, gantian sama yang terakhir ini ya. Masih ada teman-teman dari TK Masito 19. Berarti yang belum ini berceloteh anak. Weh. Baik, perkenalan dulu ya satu-satu ya. Baik, dimulai yang pakai hijab putih. Namanya siapa sayang?
0: Rania.
1: Rania, belakangnya Rania ada siapa? Namanya sebelahnya, sebelahnya Rania. Masnya yang pakai batik IGTKI.
0: Mas Gibran.
1: Mas Gibran. Ini mbaknya, namanya siapa?
0: Bilqis.
1: Mbak Bilqis. Mbaknya yang sebelah sini namanya siapa?
0: Syakila.
1: Syakila, mbaknya sebelah sini. Eh, masnya dong. Sebelahnya Syakila siapa namanya?
0: Arya.
1: Arya, sebelahnya Arya namanya siapa?
0: Sauki.
1: Sauki, oke. Ini mau berceloteh anak katanya. Sudah siap? Sudah siap, oke. Baik, silakan. Satu, dua, tiga.

0: Sudah. Oke. Nah, Kak Eva minta terakhir adik-adik cuma bilang seperti ini. Star Kids ceria. Star Kids hore. Bisa?
1: Bisa
0: ya. Suaranya yang keras ya. Oke. Ya. Oke. 1, 2, 3. Star Kids ceria. Star Kids hore. Suaranya yang paling keras?
1: Bisa.
0: Oke, 1, 2, 3. Star Kids ceria. Star Kids. Terima kasih buat adik-adik TK Masito 19 sudah datang ke Star FM. Seneng gak kesini?
1: Seneng.
0: Oke. Baik, terima kasih Dewan Guru. Terima kasih sudah datang ke Radio Star FM. Baik warga Star, selanjutnya kita akan masuk di program Star Memory.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Star Memory jatahnya di 2 jam ke depan ya, karena terpotong program Star Kids. Baik, kita berikan kesempatan buat warga Star yang mau bergabung. Tapi kalau request sepertinya sudah saya tutup sajalah, karena ini juga sudah banyak yang request untuk kesempatan kali ini di program Star Memory. Nanti kalau ada kesempatan untuk warga Star request lagu, berarti rezekinya begitu ya. Cara bergabung di program ini masih tetap sama, WA di 0818310755, atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik warga Star, kami sudah hadirkan untuk kesempatan kali ini satu lagu yang dibawakan oleh Gigi dengan My Facebook, Sin Loco dan Astrid, muncul lewat satu lagunya, Kedamaian.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak. Tapi, aduh.
6: Kenapa?
7: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
6: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu?
0: Bang.
1: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Loh, kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus, dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Baik, kita masuk di sesi Star of the Month. Warga Star kali ini bintangnya adalah The Cranberries, sebuah band rock asal Irlandia yang dibentuk di kota Limerick, Irlandia. Awalnya band ini bernama The Cranberry Show Us. Band ini dibentuk di tahun 1989, beranggotakan vokalis utama Niall Quinn, gitarisnya ada Noel Hogan, basisnya Mike Hogan, dan drummernya Fergal Lauer. Lalu Quinn digantikan sebagai penyanyi utama oleh Dolores di tahun 1990, dan mereka mengubah nama mereka menjadi The Cranberries. Band ini mengidentifikasikan diri mereka sebagai grup rock alternatif, tetapi memasukkan aspek indie rock, jungle pop, dream pop, folk rock, ada post-punk dan juga pop rock ke dalam musik mereka. Salah satu lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda, selamat bernyanyi.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Halo? Iya, dengan siapa ini?
9: Begini, Bu. Saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
8: Wah,
9: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi, kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo?
8: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
10: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
11: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Baik warga Star, kami sudah hadirkan Nothing's Gonna Change My Love For You. Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Ada Fadil di Pandaan, Ilyas, Iskarima, Dian, ada juga Syifa, Pak Tris yang ada di Perum Jasmine, Cak Kencur yang ada di Ndawe, Sisil, ada Rere, ada Cica, Zam, Kia, dan juga Melan, serta Pak Purmanam di Pasuruan. Terima kasih juga untuk Nizam, Bu Anis yang ada di Bangil, Nana yang ada di Pasuruan, Bu Yuni yang ada di Tanggulangin. Terima kasih juga untuk Bams dari kawasan Sidoarjo, Bu Yuni yang ada di

Gayam, ada Bu Ira, ada Mas Frankie, ada Rehan di Probolinggo. Kalau ini belum masuk di Star Memoria, Pak Bambang yang ada di Pasuruan, terima kasih. Betul sekali Pak, waktunya lebih singkat, cuma 2 jam ya. Bu Endang yang ada di Sepanjang, ada juga yang request Noah dengan Separuh Aku. Mohon maaf kalau belum bisa kami hadirkan ya. Ini karena waktu yang saya miliki juga terbatas, tinggal sekitar 20 menit. Baik, warga Star, aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek. Tenang, pijit-pijit aja pakai minyak gosok. Cap Tunggal mengandung bahan-bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok Cap Tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok Cap Tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Putri Nur Harisma, Sarip OTW, Pak Asyen, Diva Olga, Roman, Abah Waisel, Pak John Sableng, Om Yudi, terima kasih sudah bergabung. Kalau lagunya belum bisa kami hadirkan, ya harap bersabar begitu ya. Pak John Sableng, Muhammad Yudi Bejo, Mas Iki, Om Yudi, Mbak Reni Priyantika Terji, Lototok Blendrang, Hendrik Bit, Presto, Abah Waisel, Hasdi, Diva Olga, Pasien, Mas Franky, Putri Nur Harisma, Kopler, ada Roman dan Sarip, terima kasih buat like-nya. Kita akan dengar bersama kali ini dari Ungu, Kekasih Gelapku.

0: jantung sehat.
1: Ya Fenake.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
6: minyak gosok cap tunggal.
5: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
6: minyak gosok cap tunggal.
5: Lah kalau sakit perut atau mules,
6: ya minyak gosok cap tunggal.
5: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Saya Eva Prasanti pamit ya, dan Rani Krisna berikutnya yang akan menemani Anda untuk program Stargate. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Fokus.
1: Olahraga aneh banyak menarik minat, baik bagi calon peserta maupun penontonnya. Semakin hari, semakin banyak saja inovasi dari olahraga yang biasa dari seluruh penjuru dunia. Beberapa bahkan menjadi jauh lebih populer dibandingkan olahraga biasa. Satu di antaranya adalah adu balap dengan kuda. Aneh memang, bagaimana manusia bisa bertanding melawan kuda? Namun ini sudah menjadi tradisi bagi warga Wales, Inggris Raya. Dilakukan dengan cara berlari melintasi pedesaan, siapa yang mengalahkan penumpang kuda pertama ialah pemenangnya. Tujuan dari olahraga ini adalah untuk mengetes stamina, kekuatan, dan ketangguhan manusia.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Untuk edisi awal Oktober, tepatnya hari Kamis 1 Oktober 2026. Belajar sedikit setiap hari lebih baik daripada menunggu semangat datang lalu menunda lagi. Rani Krishna kali ini menemani untuk Star Get Star Joget Asoy. Seperti biasa sampai jam 2 siang nanti ya, dengan rangkaian lagu-lagu dangdut ori dan juga klasik plus Bollywood 3 jam ke depan. Satu lagu dari Ade Irma dengan Cafe Dut sudah hadir membuka. Kali ini lanjut Cucun Novia dengan Pemuda Idaman. Selamat siang. Star Get, Star Joget Asoy.

keluarga star film ini sendiri dibintangi sama Anil Kapoor bersama dengan Manisha Koirala yang dirilis di tahun 1994. Dan kalau untuk urusan musiknya, ini merupakan karya terakhir dari R.D. Burman, penata musik legendaris yang menggarap skor dan musik untuk film sebelum ia meninggal dunia. Ini adalah karya musik film terakhirnya yang dia selesaikan secara utuh. Lagu ikonik di film ini ada yang barusan hadir, Ekelar Kikodeka, kemudian juga ada Kutsunakaho dan Piar Hua Chupkese, menjadi sangat populer dan melegenda sampai saat ini. Baik warga Star, sampai di menit ke-28 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Silakan untuk warga Star yang pengen bergabung. Seperti biasa bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Sembari menunggu, kali ini Rani hadirkan Eri Susan dengan Muara Kasih Bunda.

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu? Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Loh, kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Maksudnya? Makanya Ibu pilah-pilah.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM.
8: Star Joget, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai,
10: Star Joget.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Bang Haji Roma Irama dengan Derita. Ini diambil dari soundtrack film beliau yang sangat populer sampai saat ini, dengan salah satu adegannya "Tidak Roma", yang itu ya. Iya, film Gitar Tua. Memang pasangan yang menjadi favorit penonton bersama dengan Bang Haji Roma Irama itu yang paling pas itu Yeti Octavia ya. Dan Yeti Octavia waktu itu memang sudah menjadi anggota The Big Five. Jadi aktris atau aktor berpenghasilan paling tinggi. 5. Di antaranya ada Roy Martin, Yeni Rahman, Yeti Octavia, Doris Callebaut, dan juga Robby Sugara. Bintang populer Yeti Octavia ini terkenal lewat film-film romantis dan dramanya. Dan masuk juga hitungan saat beradu akting dengan Bang Haji Roma Irama berperan sebagai Ani. Kali ini hadir di menit ke-43 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Saatnya Rani sapa dulu untuk yang sudah bergabung ya. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk Mas Franky di Bangil. Menyapa untuk Pak Rubio, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur. Ada Mbak Indah, Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri, Mbak Reni. Selamat beraktivitas. Mbak Reni, semoga diparingi rezeki yang barokah. Amin. Terima kasih. Pak Purmana yang ada di kawasan Pasuruan Kota, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Mas Pri Jatiroto, Om Yudi, Cak Kencur. Ada Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Ira, Bu Sugeng, Mika, dan Furin. Selamat siang untuk Mbak Rani ya. Terima kasih, selamat bertugas. Amin. Terima kasih kembali, Pak. Ada Cak Kuncung yang di kawasan Kedawung. Menyapa untuk semuanya saja. Sementara juga hadir Raffi yang ada di kawasan Gempol. Requestnya Bollywood sing puenak, Mbak, pokoknya. Oh, dijamin. Nanti ya, ditunggu. Kemudian juga berlanjut. Apa kabar untuk Ali Hussein yang ada di kawasan Probolinggo ya? Lagunya Bollywood juga yang diminta. Sementara yang juga suka dengan Bollywood ada Mama Dian di Bangil. Salam semangat aja untuk penyiar dan juga semua yang lagi mendengarkan Star FM. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Terima kasih. Lanjut kali ini Johnny Iskandar hadir dengan Hitam Duniamu Putih.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada ya begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda, bro.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama, bro.
11: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: 105,5 Star FM.
14: Star Gear, Star Joget.
15: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
13: Star Gear.

0: Star, saya Ronda Akademi.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy.

0: 105.5 Star FM, the real music.
1: 105.5 Star FM. Star Game.

0: keluarga Star, saya Christina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Ikke Nurjana hadir dengan Bagai di Sambar Petir. Lagu ini dirilis tahun 1994 di album berjudul yang sama, Bagai di Sambar Petir. Diciptakan sama S. Ahmadi. Karena memang ini versi aslinya. Kalau Bagai di Sambar Petir itu ada Ida Laila ya. Tapi banyak yang gak tahu kalau lagu ini adalah saduran atau cover dari lagu India berjudul Kahetose Sajena. Nah, ditebak sendiri aja. Yang asli yang mana? Ya jelas yang asli yang versi Bollywood pastinya ya. Kahetose Sajena itu dari sinetron film Mene Pyar Kiya yang dibintangi sama Salman Khan. Filmnya sendiri dirilis tahun 1989. Sementara lagu ini 94 ya. Oke lanjut, sampai di menit ke 28 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih. Ini yang sudah bergabung di Facebook juga sudah lumayan banyak ya.

Yang untuk Pak John Sableng, suara hati dari Ida Laila tadi sudah hadir. Kemudian juga ada Abah Wasil Samplangan dari Gianyar Bali yang juga turut hadir ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rani. Waalaikumsalam. Roman Mulia Warman suka dengan satu lagu Sindai, juga sudah Rani hadirkan. Tidak semua laki-laki diminta sama Sarip OTW. Kemudian selamat siang untuk Bintang Mandala. Wah, mohon maaf kalau Via Valen ini masuknya di Stargate 2 ya. Nanti jam 2 sampai jam 5 sore. Ada Diam yang suka lagu Simalakama. Simakama. Kalau Simalakama itu kayaknya Yopi Latul ya, bukan Rama Aipama.

Ada jo pilat tuli tuh. Halo juga, selamat siang untuk Mas Sutekno yang ada di kawasan Tarik Sidoarjo. Merapat saja Mbak Rani sambil ngopi. Oke, terima kasih. Ini dia, kita bergoyang kembali bersama dengan Yopi Latul dengan satu lagunya Simalakama.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the Diva buat aku juga, please.
2: Ngelunjap deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.

0: Lex, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Your music is back, 105.5, Star FM, the real music.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
6: Star Gear, asai.

105,5 Star FM. Asoy. Lewat suara dari Bunda Elvi Sukesi ya. Kalau sudah terdengar suaranya si Ratu Dangdut ini, sampai sekarang pun di usianya yang sudah tidak muda lagi, suaranya masih konsisten terjaga ya. Luar biasa. Kali ini hadir di menit ke-43 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Halo, selamat siang. Terima kasih untuk Angel di Surabaya. Kemudian juga ada Furin, apa kabar? Kamu iming-iming aku ya? Tapi kan aku gak kepingin. Meski gak di tempat, Radio Box jadi jalan keluar buatku. Yang suka kesana kemari cari secercah rezeki yang halal. Menyapa untuk semua warga Star. Ada Bapak Purmanam, Cak Kencur, Mama Dian, Mas Franky, Bu Ira, semuanya selamat siang, selamat beraktivitas ya. Lagunya tadi sudah hadir. Sedikit nyentrik asoy. Untuk Mbak Rani matur suwun, sehat-sehat je. Terima kasih kembali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang untuk Pak Ahmad yang ada di Kota Pasuruan. Requestnya Raju dari Ida Laila ya. Menyapa untuk pecinta Stargate semuanya, salamnya ukhuwah Islamiyah buat penyiarnya, matur sembah nuwun, amin. Terima kasih kembali untuk lagunya ditunggu. Sementara juga ada Bu Lili yang ada di kawasan Krian. Iya Bu, kalau dangdut bisa langsung dihadirkan. Malam terakhir dari Nada Nadia, oke, ditunggu untuk requestnya.

Kemudian juga ada Kia PDW dan spechance-nya ditunggu juga. Warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kit, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tur radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini ya. Hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Yang kepo, yang penasaran, Star Kit itu kayak apa ya? Seperti apa keseruannya? Nah, bisa dilihat di IG dan juga TikTok @starfm105.5 atau Star Kit _pandaan.

Oke, kali ini gilirannya Bollywood yang hadir. Diambil dari sebuah film Ekta Tiger yang dibintangi Salman Khan bersama dengan Katrina Kaif, Mashallah.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
4: Minyak dosa cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo.
4: Minyak dosa cap tunggal.
3: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk.
4: Minyak dosa cap tunggal.
3: Pokoknya semua pakai.
4: Minyak dosa cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat. Kepala pusing, bersin terus. Kadang meler, kadang mangpet. Sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM.

105,5 Star FM. Warga Star, bulannya sudah Oktober. Tanggal 1 berarti bintang kita untuk bulan ini sudah berpindah dari Darboy Gang menuju ke The Cranberries. Band rock asal Irlandia yang dibentuk di kota Limerick, Irlandia ya. The Cranberries mendapat puncak ketenaran di era tahun 1990-an dengan album debut mereka Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Yang sukses secara komersial. Beberapa single hit band ini termasuk di antaranya Dream di tahun 1992, kemudian ada Linger di 1993, Zombie 1994, kemudian juga ada Ode to My Family di tahun 1994, ada Salvation di 1996, dan When You're Gone di 1997. 5 album band ini mencapai top 20 di tangga lagu Billboard 200 dan 8 lagu mereka mencapai top 20 di tangga lagu Billboard Modern Rock Track. Kali ini Rani hadirkan Zombie.

105,5 Star FM. Diambil dari standar film Gulf yang dibintangi Tabu, hadir dengan satu lagunya Hambi Samat Rehehe. Kali ini sudah mama kita di menit ke 25 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Baik, warga Star, sebelum menyapa Anda kembali, untuk Anda yang kali ini aktivitasnya padat, ya nggak usah heran kalau misalnya badannya terasa pegel dan capek. Sudah wajar itu ya. Apalagi sekarang Anda tidak perlu khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Kalau untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan juga apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik, lanjut ini. Selamat siang aja untuk Muza di Pamekasan. Ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe ya. Lagunya ditunggu. Kemudian di Facebook bertambah lagi. Terima kasih, selamat siang untuk Mas Utekno yang ada di kawasan Tarik Merapat. Ada Samudra Dirgantara juga, lagunya barusan Rani hadirkan ya. Yang sudah memberikan like-nya ada Bintang Mandala, ada Sarip OTW, kemudian juga ada Pak John Sableng, Ako Asien, Muhammad Yudi Bejo, Samudra Dirgantara, Masu Tekno, Hasdi Derpanser, ada Heri Susanto, Diom, Toto Blendrang, Petra Antolin, Roman Mulia Warman, Aba Waisel Samplangan, dan juga ada Solikin Solikin. Tidak ketinggalan juga ada Kopler Kopler. Hadir Imam S. Arifin bersama dengan Nana Mardiana, kali ini dengan satu komposisi Seminggu di Malaysia.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjep deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
6: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
11: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Radio 5.5 Star FM, the real music.
13: 105.5 Star FM.
14: Star Gear, Star Joget.
15: Sedikit nyentrik asai.
16: Star Gear.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan.

kendaraan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Iya, catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear, asai.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Evie Tamala hadir dengan Indahnya. Kali ini hadir di menit akhir. Tentunya untuk Star Get Star Joget Aso ya. Baik, saatnya Rani pamit mundur. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini Star Get 2 bersama dengan Bang Jono. Satu lagu terakhir diambil dari soundtrack film Rabene Banadi Jodi dengan Dance Pecan. Selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Salam Goyang Dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Kabar pertama datang dari Ponorogo. Hingga September 2026 tercatat 928 kasus TBC positif yang ditemukan dari hasil pemeriksaan. Dari jumlah tersebut sebanyak 254 kasus merupakan anak berusia di bawah 14 tahun. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Ponorogo Ani Setiarini mengatakan, tingginya temuan TBC pada anak perlu mendapat perhatian khusus, sebab mobilitas anak umumnya tidak seluas orang dewasa, sehingga sumber penularan perlu ditelusuri secara lebih spesifik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan adanya kontak erat dengan penderita TBC di lingkungan keluarga. Penelusuran kontak menjadi bagian penting dalam upaya mencegah penularan TBC kepada anak. Terlebih jika dalam satu rumah terdapat anggota keluarga yang sedang menjalani pengobatan TBC. Kondisi ini membuat pemeriksaan terhadap anggota keluarga lain perlu dilakukan. Hal itu penting supaya diketahui kemungkinan adanya penularan. Dinkes Ponorogo juga memasukkan pemeriksaan TBC dalam screening terhadap anak stunting. Sasaran utamanya adalah balita yang mengalami berat badan stagnan atau tidak menunjukkan peningkatan sesuai perkembangannya. Sebab kondisi pertumbuhan anak yang terganggu tidak selalu berkaitan dengan persoalan asupan makanan. Dinkes juga mendorong anggota keluarga yang tinggal serumah dengan penderita TBC untuk mendapatkan terapi pencegahan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memutus rantai penularan, terutama pada orang yang memiliki resiko kontak erat. Masyarakat juga diminta tidak mengabaikan pemeriksaan dan memastikan pengobatan dijalani hingga selesai. Beralih ke Bojonegoro. Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kabupaten Bojonegoro 2026 resmi dimulai. Sekitar 250 peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Bojonegoro mengikuti ajang yang menjadi wadah penjaringan sekaligus pembinaan generasi Qurani. Pembukaan MTQ berlangsung di Aula Stai Atan Wirtalun, Kecamatan Sumberjo. Pelaksanaan tahun ini dibagi dalam beberapa zona untuk menjaring peserta yang memiliki potensi di bidang Al-Quran. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, MTQ tidak semata-mata menjadi ajang perlombaan. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap Al-Quran, sekaligus menemukan bibit-bibit potensial. Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Bojonegoro Dian Rohmawati Ikhtiorini menambahkan, antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan MTQ tahun ini cukup tinggi. Pelaksanaan MTQ melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, Kementerian Agama hingga masyarakat. Pemkab Bojonegoro berharap pembinaan terhadap peserta dilakukan secara berkelanjutan, sehingga potensi mereka dapat terus dikembangkan. Para peserta tidak hanya diharapkan berprestasi dalam ajang MTQ, tapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Saya Rani Krishna, menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM. Selamat siang warga Star, temani harimu, cerahkan duniamu. Kemunculan Shafira Inema dalam Clueless jadi awal sekali juga kesempatan warga Star untuk terus lanjut bergoyang sembari jalani aktivitasnya di hari ini. Hari yang paling awal sekali di bulan Oktober 2026 gitu ya, tepat di hari Kamis. Jadi sambil terus jalani aktivitas yang tinggal beberapa jam ke depan, hadir deretan lagu dangdut modern kekinian di program Stargat sesi yang kedua sampai dengan 5 sore nanti bareng saya, Bang Jono. Oke, segera kita lanjut saja tampilan pembuka dari Shafira Inema dengan sajian berikutnya. Ada Bella Agustin yang saya pasang dalam Menunggumu. Stargat 2, Sik Asik.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
4: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Stargate in the Hole.

105 kembali Mas Star FM. Satu tampilan pembuka di urutan ketiga di program Star Gadisas yang kedua ini adalah sebuah nomor yang dihadirkan oleh Akbar Chali bersama Mingse, yang sebelumnya sempat sukses dengan Astaga Bercanda yang meledak di beragam platform gitu ya. Nah, keduanya kemudian merilis single yang lebih baru dengan tajuk Kok Masih Rindu yang baru saja kita dengar. Nuansanya masih dengan nuansa hibdut yang ringan begitu ya, catchy, jenaka. Lagu ini kembali mempertemukan Akbar Chali dan Mingse dengan Jayan Prayastri Nanda sebagai pencipta lagu. Kok Masih Rindu ini dirilis melalui kolaborasi Glitch House dan Sony Music Entertainment Indonesia, sekaligus jadi kelanjutannya dari chemistry yang terbentuk antara Akbar Chali dan Mingse. Nomor ini bercerita tentang seseorang yang setiap pagi mencari pasangannya, malam pun masih mencarinya, bahkan setelah ketemu pun tetap merasa kurang. Kalau di lagu Astaga Bercanda memperlihatkan chemistry Akbar Chali dan Mingse dalam kisah cinta yang penuh candaan, maka di Kok Masih Rindu itu memperlihatkan sisi mereka yang jauh lebih bucin. Di balik Kok Masih Rindu ternyata ada cerita yang sangat dekat dengan keseharian Akbar Chali dan Mingse ini. Di tengah kesibukan mereka, keduanya dikenal sebagai pribadi yang sangat bucin terhadap pasangan masing-masing. Bahkan ketika sedang berada di perjalanan atau bersiap tampil, video call dengan pacar itu seolah jadi ritual yang sulit dilewatkan ya. Nah, kebiasaan itu kemudian menjadi salah satu inspirasi lahirnya Kok Masih Rindu. Akbar Chali dan Mingse melihat sebuah fenomena yang sebenarnya sederhana. Ketika seseorang benar-benar sayang kepada pasangannya, bertemu sesering apapun ternyata gak otomatis membuat rasa rindu hilang. Dan berikut satu tampilan yang sudah kita simak begitu ya. Lebih tepatnya nomornya baru saja kita simak bersama. Baru tampil untuk kali yang pertama di program Stargate 2 ini. Oke, tiga nomor pembuka ini sudah makan waktu 24 menit dari kebersamaan kita yang totalnya 3 kali 60 menit ya. Tiga nomor pembuka sudah saya hadirkan dan saya pun sudah siap merangkum tampilan-tampilan yang bisa diajukan oleh warga Star yang ingin bergabung di program Star G2 yang tentu saja fokus menghadirkan deretan lagu dangdut modern kekinian. Yang suka, silahkan dimanfaatkan waktunya. Anda bisa berkirim pesan singkat di WA kami 081831075 atau juga lewat sosial media kami di Facebook. Postingannya sudah bisa dicek dan ditemukan. Setelah itu tinggal tulis saja di kolom komentar untuk requestnya ya. Oke. Terima kasih untuk yang sudah berkirim WA. Ini saya ketemu dulu dengan teman-teman PDW yang bisa berkirim WA-nya itu beberapa jam yang lalu pas di jam istirahat gitu ya. Seperti dia yang menantikan kemunculan dari Deni Caknan lewat Laut Kidul. Selanjutnya ada juga Rere gitu ya. Ucapan ulang tahun untuk Ayu di Meja 5. Semoga tahun ini semakin joss-jiss dan selalu joss-jiss. Lagunya favorit dia. Oh, lagu favorit dari si Ayu gitu ya. Goyang Dumang. Oke, terima kasih. Ini gak menamakan atas nama Rere, tetapi atas nama fans Ayu. Wah, rupanya Ayu punya fans ya. Oke, terima kasih. Saya juga langsung ketemu dengan yang sudah berkomentar di Facebook. Ada Denny Krismono, tepatnya yang ada di kawasan Jangur Probolinggo, yang menghadirkan nama Vita Alvia dalam Ikhlas No Aku atau Avan dalam Oh Cinta. Yang sudah siap hadir adalah Denny Caknan bersama Hendra Kumbara lewat Laut Kidul.

0: kakek.
1: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
5: ya.

105 kembali bahas Star FM. Ini dia sebuah nomor yang sukses dibawakan oleh Cita Citata di akhir tahun 2014 silam. Goyang Dumang berhasil jadi salah satu dangdut, maksud saya lagu dangdut yang paling sukses dan melambungkan nama dari Cita Citata. Lagu ini sendiri dicipta oleh Cahyadi Jayanata dan Ishak, duo pencipta lagu yang juga sukses melahirkan hits Sakitnya Tuh Di Sini yang juga dilegitkan oleh Cita Citata gitu ya. Ada berbagai tafsir populer di masyarakat mengenai apa sih sebenarnya arti kata dari Dumang. Salah satunya itu sering diasosiasikan sebagai singkatan dari Duyung Mangap atau sekedar istilah rileks untuk bersenang-senang melupakan galau. Nah, dalam perkembangan karirnya, Cita Citata ini sempat mengungkap kalau pesona dirinya itu saat menyanyikan lagu-lagu hits bergenre dangdut seperti Goyang Dumang merupakan bentukan dari industri hiburan. Pada tahun 2024, Cita Citata ini rupanya memutuskan untuk kembali menggunakan nama aslinya, Cita Rahayu, dan beralih jalur musik ke genre folktronika. Kayaknya belum pernah dengar begitu ya, seperti apa saat Cita Rahayu ini berganti genre. Jadi penasaran ya. Oke. Kita lanjut jalan bareng kita di program Star Get Ses yang kedua ini. Oh ya, sekalian juga informasi untuk Denny Krismono yang ada di kawasan Jangur. Sayang sekali dua nomor yang dihadirkan itu kosong di diskotikanya kami. Baik Ikhlas No Aku ataupun Oh Cinta gitu ya. Rupanya belum tersedia. Kini saya ketemu dengan yang sudah menikmati lagunya terlebih dahulu sebelum saya sapa. Ada Iva yang ada di kawasan Kepulungan yang tadi menghadirkan Galih Prastya dalam Ketaton Cerita gitu ya. Oke, halo juga untuk Ayu yang ada di kawasan Pandaan. Kali ini menantikan lagu Tau Tatu versi DJ yang tersedia di Star FM, versinya cuma satu dari Dini Kurnia dan itu yang bakal dihadirkan nanti gitu ya. Halo juga untuk Zam yang menantikan lagu lawas dari Lolita, Alay. Selanjutnya ada Bapak Purmanam yang dari kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang ditunggu Haredang karena sekarang kondisinya lagi Haredang katanya gitu ya. Versinya terserah versi siapapun. Yang penting menyapa Pak Subari, Pak Rete, Pak John Sableng, Abah Kosim, Mas Marcel, Toto Blendrang, ada juga Arfi Florinen, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Sutikno, Mama Lana, Indah, Nana, Mbak Reni, juga Mbak Safuro. Yang di Facebook ada Dewi Hana ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang ditunggu perceraian Lara. Sedangkan Samudra Dirgantara menunggu kemunculan dari Wiri, maksud saya Woro Widowati dalam Cidro 2. Oke, sekarang kita bakal segera lanjut saja dengan menghadirkan tampilan berikutnya. Melanjut Cita-Cita ada Lolita dalam Alay. All your-

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: Stargate in the Hole.

105 kembali Master FM yang sudah menantikan nomor bertajuk panas ini ya. Hardang, ada Bapak Purmanam yang saya hadirkan versinya Intan Caca gitu ya. Oke, sekarang saya beralih lagi ke Facebook karena rupanya komentar kembali bertambah. Seperti Dion yang menantikan hadirnya Dua Biduan dalam Kangen Saya. Selanjutnya ada Mas Sutikno yang ada di kawasan Tarik Krian yang menghadirkan dua opsi request. Yang pertama Ngeda Bruce, kemudian yang kedua Siko Bagi Duo. Yang pertama kok saya gak pernah muter ya, Ngeda Bruce. Judulnya seru banget. Dulu sering ketika masih ada on air itu yang pakai pantun atau apa, peribasan gitu ya. Bukan peribasan sih, apa sih bahasa Jawanya, kapur baru sak lemari ya. Habisnya itu yang belakang Ngeda Bruce gitu ya. Oke, terima kasih Cak Sutikno. Saya tinggalkan untuk jumpa Anjina Viva yang menghadirkan satu nomor yang dibawa oleh Suliana, Sayang Dua, atau pilihan lainnya dari Via Valen yang meraih bintang. Lalu juga untuk yang punya nama atau punya akun, ra usah khawatir. Mau dengar Malagata dalam Papi Papipu. Ada juga Revi Ananda Vicky yang juga sudah tuliskan komentar di Facebook kami untuk lagu Kicau Mania. Untuk lagu ini berarti sekarang udah ganti ya. Darboy Gang kemarin masuk ke di bulan September jadi bintang bulan ini. Nah, sekarang sudah berganti bulan, sudah berganti ke The Cranberries. Ya, berarti dinanti kehadirannya. Dan sekarang waktunya saya lepas dulu. Menyambung Intan Caca ada Era Syakira lewat Perceraian Lara.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the house.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap!

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

105.5 Star FM yang sudah menantikan kehadiran dari Indar Boy Gang dalam Kicau Mania. Nomor ini gak terasa juga sudah bawa kita bergeser ke jam 3 lebih 42 menit waktu Star FM ya. Sekarang waktunya saya jumpa kembali untuk yang sudah berkirim WA. Kini giliran saya ketemu dengan Dewi yang dari kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Mau request lagu lawas nih ya, dari Melinda, Ada Bayangmu, buat disimak bareng Mbak Widi, Mbak Davina, Bapak Sulhan, Mas Daus, dan semua tim Fish Design. Dan saya pun masih berkutat di Sidoarjo. Kali ini giliran menyapa Nana Rebecca. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Star G2, Sek AC yang dinanti Taman Curug. Disapa Pak Rete, kemudian Toto Blendra, Arfi Florinen, Anwar Eko, Bams Franky, ada juga Mbak Reni, Mbak Ani, Mbak L, dan semua warga Starmet aktivitas, dan semoga senantiasa berbahagia ya. Ada Cak Kencur yang juga sudah menyatu di sini dari kawasan Dawe. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kesempatan di Starga 2 pengen ketemu dengan Abah Yunus, Rafa Kinan, Mama Arum, Mas Franky, Ibu Lili, ada juga Bapak Purmanam, Furin, dan semua warga Star lewat lagu bertajuk Aku Cah Mbako atau Sumanding gitu ya. Balik lagi ke Sidoarjo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada yang pengen dengar lagu dari duo Serigala gitu ya, judulnya Abang Goda, lagu lama ini, atau Baby Baby gitu ya. Oke. Sekalian juga ketemu dengan Bapak Rubio. Lagunya nyeleweng gitu ya. Gary Maisa, Tasya Rosmala. Saya cek dulu ini tersedia atau enggaknya. Lagunya untuk semua karyawan PDW. Enggak lupa juga untuk teman-teman di Star FM gitu ya. Oh, warga Star maksudnya gitu ya. Oke. Dan kini kita siap melanjut kebersamaan kita. Kita simak dulu, kali ini ada sebuah nomor lama milik Melinda, Ada Bayangmu.

0: pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Warga Star, saya Imei Mei.
6: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
5: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM baru saja berlalu sebuah nomor lama yang dibawakan oleh duo Serigala. Tajuknya adalah Abang Goda. Ini jadi debut sekaligus single pertama mereka yang dirilis secara resmi 26 Februari 2015 yang silam ya, di bawah naungan label Pelangi Records. Ketika lagu ini diluncurkan, duo Serigala beranggotakan duet orisinilnya yakni Pamela Savitri dan Ovi Sofianti. Nomor ini dicipta dan produseri oleh mantan vokalis Kangen Band yakni Andika Mahesa yang juga jadi sosok di balik penamaan duo Serigala ya. Bersamaan dengan populernya lagu Abang Goda ini, duo Serigala memperkenalkan Goyang Dribble yang seketika viral di televisi dan media sosial. Nah, berkat aransemen dangdut elektronik modern yang easy listening, video musik resmi Abang Goda di YouTube juga sukses ditonton jutaan kali. Lagu ini juga mengantarkan mereka masuk ke dalam nominasi AMI Awards 2015 untuk kategori duo, grup, atau kolaborasi dangdut kontemporer. Baik, Abang Goda dari duo Serigala sudah bawa kita melewati 2 kali 60 menit dari 3 kali 60 menit yang kita pitnya. Artinya itu tinggal sejam lagi kebersamaan kita ya, sampai 5 sore nanti. Sekarang saya ketemu lagi dengan yang sudah merapat di Facebook, ada Tumiar Idawati yang sekedar hadir saja, nggak pakai request begitu ya. Sekalian juga kabari Bapak Rubio, sayang sekali nomor yang diinginkan ternyata tidak tersedia. Semoga tetap menikmati nomor-nomor yang bakal muncul sampai dengan program ini rampung. Harus juga untuk Seva, sudah merapat dan menantikan aku ikhlas. Marwa inginkan sinarengan. Sofi inginkan kok iso yo. Fatma memilih mutiara gitu ya. Sedangkan Via, kalau pengen simak Laut Kidul, semoga sudah bersama Starge 2 sedari awal karena nomor ini sudah muncul tadi. Sekarang kita langsung sambung saja ke tampilan berikutnya yang sudah ditunggu segera hadir. Tepatnya ada nomor pilihan dari Cak Kencur, Sumanding, yang disuarakan oleh Arya Galih.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
4: Iya dong, biar kekinian. Gimana? Keren, kan?
3: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
4: Hah? Masa gini aja ditilang?
3: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
4: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
3: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
5: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
6: The hell.

Okay, usai kemunculan Aftershine bersama Damar di dalam Aku Ikhlas. Kini kita langsung jeda dulu Star G2. Kita masuk ke segmen Star of the Month yang di sepanjang bulan Oktober ini bakal menghadirkan formasi The Cranberries, di mana puncak kesuksesan dari mereka itu terjadi antara tahun 1993 sampai dengan 1995, di mana mereka sukses dengan tur Amerika Utara dan Eropa Timurnya. Sedangkan vokalis Dolores O'Riordan juga menikah dengan manajer tur mereka Don Burton pada bulan Juli tahun 1994. Kesuksesan ini tidak hanya membawa popularitas mereka secara internasional, tapi juga mengukuhkan posisi mereka di industri musik sebagai salah satu band rock paling berpengaruh pada masa itu. Dengan lagu-lagu yang khas dan vokal yang kuat dari Dolores O'Riordan, The Cranberries menjadi ikon musik rock alternatif di era 90-an. Kita simak mereka dalam Animal Instinct.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
3: Widih,
2: sehat.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
3: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the Hall.

Was dari Bella Nova, Rumput Tetangga. Boleh juga Kawi Taning Sinawang dari Niklen Salindri. Disapa Frankie, Reni, Indah, Nana, Sela, Tony Azura, dan semuanya. Ibu Herlina yang ada di kawasan Pasuruan Kota muncul juga sore hari ini di Stargate 2. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagu dari Uci Sucita yang dinantikan dengan tajuk Tanpa Batas Waktu, gitu ya. Untuk kru Star FM dan semuanya saja diucap selamat sore. Warga Star jangan lupa ya, dengan program Star Kids. Di program ini kami Radio Star FM membuka studio untuk jadi bagian dari proses pembelajaran, di mana para siswa khususnya TK dan SD itu bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pastinya siaran di Radio Star FM. Dan ini hanya butuh Rp10.000 saja per siswa, di mana sekolah dari putra-putri Anda sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar dan Radio Star FM ya. Nah, selain Star Kit, ada juga bundlingnya, kunjungan ke industri atau juga ke tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jadi jangan dilewatkan kesempatan ini, segera kontak Star FM di 081-83-10755 untuk informasi yang lebih lengkap dan detail lagi. Kalau Anda ingin tahu keseruannya seperti apa, cek video singkatnya di Instagram atau juga TikTok at StarFM105.5 atau StarKids_Pandaan. Dan ini dia tampilan Darayu bersama Bajul dan Ulewat Sido Rondo.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjap deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Stargate in the hole.

105 kemarima Star FM, teman harimu cerahkan duniamu. Rupanya kemunculan dari Uci Sucita dalam Tanpa Batas Waktu yang jadi nomor pilihan dari Ibu Herlina, jadi sebuah nomor yang hantar kita sampai berada di penghujung waktu dari kebersamaan kita di program Stargate sesi yang kedua. Waktunya saya Bang Jono bakal segera pamit undur diri dan bakal digantikan oleh Uzi Alia di program favorit kita. Satu tampilan paling pungkasan siap saya hadirkan, datangnya dari Sepin Misa untuk satu lagu cover bertajuk Sia-Sia Mengharap Cintamu.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Nama band ini adalah Arah, sebuah proyek yang digagas oleh aktor Tanta Ginting. Ia sekaligus bertindak sebagai gitaris dan backing vokal. Selain Tanta, Arah beranggotakan Roy Sungkono pada vokal, Gilbert Pohan pada bass dan backing vokal, serta, ini yang menarik, drummer mereka seorang wanita yang juga dikenal sebagai pembawa acara berita, Aziza Hanum. Arah telah merilis single berjudul Telepati, Awal dan Akhir, yang menjadi original soundtrack Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, serta merimake lagu Begitu Indah sebagai soundtrack generasi 90-an, Melankolia.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Taesa.

Hey, ada lupa nama ingat rasa, tapi gak lupa kan sama favorit kita. Kami kembali hadir di awal bulan Oktober ini di tanggal 1. Dan seperti biasa kalau hari Kamis bareng saya Uzi Aulia. Dan hari ini juga memperingati hari kesaktian Pancasila. Selamat bergabung ya untuk warga Star. Kita lanjut dulu dengan satu lagu dari Ran. Kali ini kami hadirkan Ombak Asmara.

105,5 Star FM. Kalau di sini sih ombak, bukan ombak asmara ya, tapi ombak apa enaknya? Ombak request, kurang pas. Ombak chat, asal jangan ombak masalah aja. Oke, buat yang mau gabung di favorit kita sore hari ini sampai nanti malam jam 7 dan jam 7.08 bakal kita lanjut dengan memori kita. Kirim aja pesan singkat lewat 081-831-0755 atau komen ke media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM dan akun X at Star FM 1055. Kali ini kita lanjut dulu dengan lagu dari Adrian Khalifa, ada 2001 kali.

0: aja.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM dari Suara Kayu featuring dengan Feby Putri. Ada kembali pulang, syahdu banget emang sore-sore gini pulang kerja dengerin lagu ini. Oke, sebelum kita nanti memasuki waktu maghrib karena sebentar lagi warga Star, saya mau kasih info nih buat yang akhir-akhir ini lagi ngerasa kurang enak badan, emang lagi musim. Tapi namanya penyakit kan gak kenal musim ya, mau musim kemarau atau musim hujan. Tenang aja kalau udah terlanjur gak enak badan, jangan buru-buru minum obat. Kalau gejalanya masih ringan, coba diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan minyak gosok cap tunggal ini bisa kita dapatkan di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa aturan baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita sekarang dengarkan dulu lagu dari Barsena Bestandi dengan Ruang Baru.

Mutiara Aya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21.

yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwa ayat yang mulia ini merupakan prinsip utama dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan, perbuatan maupun dalam perilakunya. Ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Ahzab, yaitu meneladani kesabaran, upaya dan penantiannya atas jalan keluar yang diberikan Allah Ta'ala.

0: negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: Follow me to cloud 9.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.

0: Megadisc, where music matters.
1: Bumper, get back! It's Bumper!

105,5 Star FM. Grup yang baru saja hadir punya nama Aesthetic City Club. Tapi yang menarik, mereka membangkitkan kembali, bisa dibilang kayak gitu ya, membangkitkan kembali musik pop era 90-an yang saat ini sudah bisa dibilang retro. Kalau dulu zaman saya yang retro tuh 80-an. Nah, sekarang 90s is the new 80s. Jadi kalau nyebut musik retro dari tahun berapa? 90-an. Sudah sejadul itu tahun 90-an. Dari EP perdana mereka yang judulnya Kaleidoscope, kita baru aja mendengarkan salah satu single utama dari band Aesthetic City Club di EP ini. Judulnya adalah Low Tides Reverie. Jadi buat yang belum tahu, kenalan dulu sama Aesthetic City Club. Ini adalah unit pop indie asal Bali yang menyuguhkan ekosistem musik dream pop, disco, dan rock yang memikat. Sudah aktif sejak bulan Juli 2026, berbasis di Denpasar. Dan mini album ini mereka luncurkan kali pertama itu di hari Jumat tanggal 28 Agustus. Sebenarnya masih termasuk baru sih ya. Dengan 5 track pilihan yang mempertegas identitas dan eksplorasi musikalitas mereka di panggung musik tanah air. Jadi harapannya lewat ini, lewat EP ini, Aesthetic City Club ini akan mempopulerkan kembali ciri khas musik dream pop, disco, dan rock era 90-an. Dan mereka sajikan dalam balutan nada harmonis serta aransemen yang menjadi sebuah kombinasi leburan yang menggabungkan romantisme retro khas tahun 90-an dengan pendekatan produksi musik modern masa kini. Gak cuma Low Tides Reverie, di EP ini juga menampilkan beberapa single seperti Blossom, kemudian Zephyr Heart yang merupakan single andalan kedua selain Low Tides Reverie. Terus juga ada lagu berjudul Sweet Summer Dream dan Tanda. Ini kayaknya satu-satunya judul yang pakai bahasa Indonesia ya. Kita tinggalkan dulu Aesthetic City Club. Kalau memang ini adalah kayak style musik favorit Anda, boleh request di favorit kita setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Terus 7 dan sampai 8-nya bakal nayangin apa? Ada segmen namanya Memori Kita. Buat yang belum tahu nih, di Memori Kita nanti bisa dengerin lagi lagu-lagu pop Indonesia yang pernah populer. Tapi itu zaman sekarang kalau kita dengerin lagi lagu-lagu rilisan baru, banyak kok yang sebenarnya tuh cover lagu-lagu pop lawas. Salah satunya yang satu ini kami hadirkan dari Malik and the Essentials, Ex Dewa 19. Aku di sini untukmu.

105,5 Star FM. Aransemen aslinya lagu ini tuh memang juga nuansanya dreamy, warga Star. Kalau kita dengerin versinya Malik and the Essentials ini kan lebih ke apa ya? Lebih ke ngepop. Sementara kalau aransemen aslinya itu ada nuansa jazznya, kemudian ada nuansa popnya. Tapi lebih memang cenderung ke pop jazz gitu. Kalau Anda penasaran kayak gimana sih aransemen asli lagu Aku di Sini Untukmu, bisa request di Star Memory untuk lagu-lagu lama, lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia gitu ya. Tayangnya kapan? Pagi dong. Di jam 8 sampai 11 siang, jam 8 pagi sampai 11 siang. Nah, Star FM ini gak cuma bisa didengerin lewat radio biasa, tapi juga bisa Anda dengarkan lewat streaming online, salah satunya lewat website radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Tapi pastiin sebelum dengerin lewat streaming online, pastiin kuotanya sangat ini ya, sangat mendukung. Tapi kalau buat kebutuhan internet yang cukup besar nih, warga Star, bisa pakai Dinet. Mulai langganan Dinet kayaknya pas tuh. Apalagi kalau kebutuhan internet kita makin banyak. Buat pendidikan, iya. Buat hiburan, buat bisnis, buat komunikasi. Orang sekarang gak bisa kalau tanpa internet. Apa-apa nyarinya di internet. Nah, Dinet ini sebagai penyedia internet berkualitas sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun, khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Juga, Dinet ini sudah memiliki ISO 9001-2015, dan pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga tersedia 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Kalau mau berlangganan di net, bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk wilayah Malang dan sekitarnya, atau 0315480500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Sekarang kita lanjut dulu dengan kolaborasi Noah dan Ramen Girl dalam Suara Dalam Kepalaku.

105,5 Star FM, lagu yang dulu dipopulerkan oleh Naif. Kali ini kami hadirkan versi, apa mereka istilahnya ya, kayak ada punknya gitu, tapi gak yang punk banget sih, ya modern rock lah, alternative rock, dari PW Gaskin. Dulu tuh PW Gaskin sebelum masuk major label, mereka termasuk kayak satu angkatan gitu dengan komunitasnya Killing Me Inside, jadi termasuk band emo juga sebenarnya. Dan dulu mereka terkenal banget di festival-festival emo, panggung-panggung musik emo nasional, sebelum kemudian akhirnya dilirik sama label besar dan mereka masuk major label, dan musik mereka dikenal lebih nasional, secara nasional ya. Bisa dibilang musiknya PW Gaskin ketika udah gabung di major label sama waktu mereka masih berstatus sebagai indie band itu beda. Kayak waktu masih jadi indie band itu lebih, istilahnya apa ya, rasa lebih emo gitu. Kalau sekarang, kalau ketika udah masuk major label, udah masuk pasar mainstream, ya mereka kayak menyesuaikan gitu kan. Piknik 72, lagu yang baru saja hadir, diambil dari EP mereka yang berjudul Salute from PW Gaskins, yang rilis bulan September 2025, kayak kurang lebih 1 tahun yang lalu, Warga Star. Oke, saya sapa dulu buat yang sudah gabung di jalur WhatsApp 081-831-0755. Ketemu dengan Mas Franky yang ada di Bangil, Pasuruan, yang request lagu dari Tantri, judulnya Ibu Pekerja. Mau tebarkan salam buat Chris Fisley, kemudian Bams, Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendrik Beat, kemudian Toto, Nana, Anjar Kusuma, kemudian Putri Nur Karisma, semuanya salam Uhwah Islamiyah buat Mbak Uzi. Selamat bertugas, semoga diberi kelancaran rezeki dan terima kasih. Sama-sama. Selamat malam juga untuk Furin yang seperti biasa update A Day of My Life-nya. Dalam tema baru, pulang aktivitas seharian, baru mandi dan sekarang mau mamam nasi liwet ini Kak Uzi. BTW Anda udah makan, abis ini makan, tenang aja. Udah gajian dong, alhamdulillah udah. Duluan mamamnya ya Kak Uzi, semoga bisa jadi berkah makanan ini dalam tubuh seorang single fighter like me, amin. Betul, hidup ini terlalu berat untuk dijalani sendiri. Makanya apa yang harus kita lakukan? Makan. Makan yang enak, yang kenyang. Senengin diri kita dulu ya, sebelum menghadapi dunia yang kejam. Menyapa Mas Franky, Mas Arfi Florinen, kemudian Cak Kencur, Mas Iki, juga Albi, dan lain-lain. Semua aja yang kenal sama Furin, selamat malam, selamat dengar program kece ini sampai habis nanti. Lagunya dari Liodra dengan Malu-Malu Tapi Nyaman. Makasih ya, semangat siarannya. Banyak minum air mineral ya Kak Uzi, insya Allah. Airnya sih udah ini, airnya sih udah siap gitu. Selamat malam juga untuk Yuda di Grati. Yang habis nonton story-nya Star FM ya. Iya nih, murid-muridnya kompak. Lagunya dari Naif, waduh baru aja hadir. Naifnya udah hadir, versi PW Gaskin. Yudanya udah, hah, udah hadir. Belum, kalau Naif aslinya belum. Kalau lagunya Naif udah. Kalau Naif aslinya belum ya. Tapi nanti ini kayaknya masuk ke memori kita ya. Oke, ditunggu nanti jam 7 kalau gitu. Selamat mengudara Kak, semangat, terima kasih. Oke, sekarang kita akan dengerin dulu. Ini juga lagu cover. Dulu yang nyanyi cewek. Gimana kalau dibawain versi cowok? Kita dengerin Oslo Ibrahim dengan Tak Ingin Lagi. Lagu milik Dewi.

0: pagi, Anton.
1: Pagi, Bella.
0: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Ya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini...
9: Ngapain toh, Bu?
8: Bapak.
9: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh.
8: Loh, ya jangan, Pak.
9: Kenapa?
8: Nggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus, dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
9: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
8: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
9: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
8: Nah, itu tahu.
9: Ya tahu toh.
10: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, walaupun Leodra punya jangkauan vokal yang di atas rata-rata dan dia kayak identik gitu nyanyiin lagu-lagu yang nuansanya balada. Tapi kalau untuk lagu-lagu pop, dia juga gak kalah bagus. Malu-malu tapi nyaman adalah salah satu lagu pop yang dirilis oleh Leodra, tepatnya di bulan Oktober 2024. Memang agak beda ya dengan style vokal dan musik yang biasa dia bawakan di atas panggung maupun single-single lainnya. Tapi ini nunjukin kalau Leodra tuh sebenarnya dengan vokal sebagus itu dia bisa masuk ke genre apa saja. Selamat malam buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Dan saya baca dulu yang udah komen di halaman Facebook Star 105.5 FM, biar gak ngamuk. Kemarin aku banyak diprotes tahu. Ada Aska Khairunisa yang ada di kawasan Probolinggo, padahal udah dibaca loh. Curhat nih cerita-ceritanya ya. Anggis Devaki atau ada band yang ditunggu untuk malam hari ini? Terserah ya, ini judulnya ya. Kemudian ada Abah Waisel, selamat malam juga untuk Anda. Ada Marcel yang request lagu dari Afgan judulnya Langit Merah Muda. Dari kawasan Bali juga ada Samang Mustika, selamat malam, salam rahayu, selamat malam juga untuk Anda. Revi requestnya Voodoo, kalau Voodoo nanti ya di memori kita. Sama juga dengan requestnya Anjina Viva, ini nanti masuknya ke memori kita. Terus juga request dari Diva, ini juga masuknya di mana? Betul, memori kita. Requestnya kan antara Krisdayanti yang Ku Tak Sanggup atau Pas Band featuring Reza Artamevia. Itu lagunya milenial. Jadi memori kita itu lebih pas buat dengerin lagu-lagunya para millennials ya. Kalau Gen Z di favorit kita. Tapi milenial dengerin favorit kita boleh gak? Ih, boleh banget tau. Silakan aja. Gabung juga boleh. Asalkan sopan. Selamat malam juga untuk Om Yudi dari kawasan mana ini? Katanya masih di perjalanan pulang dari Pasirian Lumajang. Udah nyampe belum Om? Atau masih sampai mana nih? Selamat bertugasnya buat saya. Terima kasih ya Om Yudi, hati-hati di jalan. Semoga perjalanannya lancar, selamat sampai rumah. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Marion Jola, ada Aduh.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Karena udah ganti bulan, udah masuk bulan baru, bintangnya atau Star of the Month-nya udah pasti baru. Dan di bulan Oktober ini yang jadi bintang kita adalah The Cranberries. Gen Z gak tahu? Wajib kenalan kalau gitu. The Cranberries adalah salah satu grup rock alternatif era 90-an yang dulu mereka bisa dibilang booming banget. Dan dikenal dengan lirik-lirik yang mendalam dan vokal Dolores O'Riordan yang kuat dan emosional. Mereka berhasil menciptakan lagu-lagu yang gak cuma populer secara komersil, tapi juga punya makna yang mendalam untuk para pendengarnya. Walaupun perjalanan band ini mengalami berbagai tantangan dan perubahan, warisan musik mereka tetap menginspirasi banyak orang dan memperkuat posisi mereka sebagai salah satu band rock yang paling ikonik dari era 90-an. Ketika Dolores O'Riordan bergabung sebagai vokalis baru menggantikan Niall Quinn waktu itu, ya, ini bawa angin segar buat The Cranberries dan membuka jalan baru dalam perjalanan mereka. Kemampuannya sebagai vokalis gak cuma memperpanjang eksistensi band ini, tapi juga memberikan identitas baru yang kuat untuk musik mereka. Kita dengerin dulu deh salah satu lagunya The Cranberries. Ini Gen Z dijamin suka, Just My Imagination.

0: juga apel Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Merknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Ada yang udah nonton film Agensi Rumah Tangga? Ini lucu ya, karena konsepnya memang komedi. Terus mengangkat sisi yang mungkin gak banyak disorot, yaitu tentang asisten rumah tangga. Tapi lewat kacamata yang beda gitu. Dan asisten rumah tangganya pun unik-unik. Meskipun ini kisah fiktif, tapi bisa ngasih kita sudut pandang baru tentang peran seorang asisten rumah tangga. Yang di Indonesia ini masih dianggap sebagai profesi yang mungkin buat beberapa orang kayak nggak terlalu diminati. Dan bahkan dianggap sebelah mata. Tapi lewat film Agensi Rumah Tangga, profesi ini diangkat lewat cara yang lebih dekat dan lebih beda daripada yang lain. Lebih menyenangkan untuk dilihat atau diketahui. Soundtracknya baru saja hadir ya, Langit Merah Muda yang dinyanyikan oleh Afgan. Dia juga menjadi salah satu talent yang muncul di film Agensi Rumah Tangga sendiri. Tapi warga Star, kalau di Star FM, Anda bisa belajar langsung tentang radio. Karena yang menarik, radio ini meskipun di era serba digital juga tetap berkembang dan beradaptasi. Apalagi buat para murid, khususnya pelajar TK dan SD, ini bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tur radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Mereka bisa siaran di program Star Kids. Jadi kalau Anda berminat, segera daftarkan sekolah putra-putri Anda untuk belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Ada juga paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk info lebih lanjut, hubungi 081-83-10755. Untuk keseruan kegiatannya bisa lihat di TikTok @starfm105.5 atau @starkids_pandaan. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Alika, ada Awas Jatuh Cinta.

105,5 Star FM. Lagu dari Alika dengan Awas Jatuh Cinta membawa kita ke penghujung segmen favorit kita. Tenang aja, jangan panik. Masih ada satu jam yang akan kita pakai untuk dengerin lagi lagu-lagu pop Indonesia yang pernah populer di memori kita. Jadi tetap di 105,5 Star FM. Dan sebagai penutup favorit kita ada Teruntuk Mia dari Nuh.

105,5 Star FM, udah masuk jam 7 malam. Seperti biasa, ada segmen memori kita selama 1 jam sampai nanti jam 8 malam. Para gester bisa request lagi lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits, yang pernah populer. Salah satunya yang jadi pembuka kita ada Curi-Curi Pandang dari Naif, yang kebetulan malam hari ini di request sama Yuda di Gratis. Selamat mendengarkan untuk Anda. Emang dengerin lagunya Naif tuh berasa jadulnya ya, padahal mereka gak sejadul itu. Cuman kalau buat Gen Z emang tetap jadul sih. Oke, buat yang mau gabung silahkan aja kirim pesan singkat lewat 081-831-0755. Masih terbuka kesempatan juga buat yang mau komen di halaman Facebook di Star 105.5 FM. Dan juga bisa mention lewat akun X kami at Star FM 1055. Kita kali ini lanjut dulu dengan lagu dari Dewi Lestari, ada Malaikat Juga Tahu.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Star FM dari Tato baru saja hadir dengan Satu Senyum Saja. Selamat mendengarkan untuk yang tadi sudah request. Selamat malam untuk Bams di Sidoarjo yang request lagu dari Funky Kopral judulnya Mawarku. Salamnya buat Frankie, Reni, Indah, Nana, Rohim, Tony Azura, Chris Fislik dan semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Ada juga Hendrik di Kedabung Pasuruan. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam. Requestnya dari Pai featuring Irang dan Fanya yang pas kena di hatiku. Makasih. Kalau yang pas buat badan pegel-pegel apa ya kira-kira? Yang pas itu minyak gosok cap tunggal karena mengandung bahan-bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Apalagi buat yang aktivitasnya padat dan sering ngerasa badannya pegel dan capek. Untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal juga mudah sekali, bisa beli di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke Apotik Riyad Bangil, sementara untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke Apotik Yap dan Apotik Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indonesia. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Pas Band featuring Reza dengan Getir.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A. Anda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Solobis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

yang cukup menarik yang rilis tahun 2012 lalu, Warga Star, yang mana itu udah 13 tahun yang lalu, lebih ya, 14 tahun yang lalu. Selamat malam buat yang baru tune in di frekuensi ini. Anda sekarang sedang mendengarkan favorit kita, tepatnya di segmen Memori Kita. Sebelum kita lanjut dengerin lagu berikutnya, untuk Warga Star yang bisnisnya lagi berkembang pesat, pastikan memilih media promosi yang tepat. Anda bisa memilih di NetDreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya. Pastinya juga mempermudah bisnis Anda. Karena dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Ada juga fitur the messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Dreams ini juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda dan juga dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis. Gimana makin yakin kalau mau berlangganan di NetDreams? Bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk daerah Malang dan sekitarnya. Sementara untuk Surabaya dan sekitarnya bisa hubungi 031-548-0500. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita dengarkan lagu dari Ahmad Dhani, ada Terpurukku di sini.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah mendekati pukul 8 malam. Artinya apa? Betul. Sampai di sini dulu favorit kita menemani Anda. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda sejak pukul 5 sore tadi. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Dan mohon maaf jika mungkin ada lagu kesukaan Anda yang belum sempat kami hadirkan. Setelah ini untuk para penggemar musik rock bisa bergabung dengan Rock Hits. Untuk 2 jam selanjutnya, saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat malam, dan sebagai penutup ada Yofi and Nuno dengan Lebih Dekat Denganmu nanti.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Di awal tahun 2000-an, ketika budaya pop Taiwan menjadi tren di Indonesia melalui drama, musiknya pun ikut populer. Selain F4, grup musik Taiwan yang cukup populer adalah Double Five Double Six. Aktif sejak tahun 2002, filosofi nama Double Five Double Six adalah 5 orang anggota, yaitu Zach Wang, Jason Hsu, Sam Wang, Rio Peng, dan leader Tony Sun, bekerja dalam 6 bidang hiburan, menyanyi, acting, pembawa acara, model, iklan, dan menari. Beberapa drama populer yang dibintangi Double Five Double Six diantaranya adalah My MVP Valentine, West Side Story, dan Mr. Fighting.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Jangan tidur dulu, jangan ngorok dulu. Sebelum kita tutup hari ini, kita wajib dengerin lagu-lagu rock dalam Rock Hits bareng saya Uzi Aulia untuk 2 jam selanjutnya. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Blackmore's Night yang nuansanya bawa kita ke abad pertengahan lewat Dancer and the Moon. Kita lanjut dengan A Little Piece of Heaven.

105,5 Star FM, sengaja banget emang lagu keduanya kita kasih yang kami kasih yang A Little Piece of Heaven dari Avenged Sevenfold. Dan buat yang malam hari ini mau gabung, langsung jangan buang waktu, kirim pesan singkat ke 081 8310755, atau mungkin Anda lebih suka komen di media sosial, bisa menghubungi kami atau berinteraksi dengan kami lewat jejaring sosial di Star 105.5 FM untuk halaman Facebooknya, atau bisa juga lewat akun X at Star FM 105.5. Sekarang kita sambung dulu dengan lagu dari Boston, ada Peace of Mind.

105,5 Star FM. Ini merupakan soundtrack dari film berjudul Your Name, atau judul aslinya adalah Kimi no Nawa. Kalau suka hal-hal yang berbau Jepang atau budaya pop Jepang, pasti gak asing dengan lagu ini. Sebuah lagu yang film yang menggabungkan sebenarnya anime ya masuknya. Anime tapi bukan series, anime movie gitu, yang menggabungkan cerita drama, romansa, dan fantasi. Dari Red Wimps baru saja hadir Sparkle, yang kebetulan malam hari ini permintaan dari Rohim di Tanggulangin, Sidoarjo. Selamat mendengarkan untuk Anda. Kebetulan yang siaran bukan Rani Krishna ya. Ada juga tadi permintaannya Ayub Malmsteen di Jombang dari Guns N' Roses dengan Yesterdays. Sudah kami munculkan. Selamat malam juga saya menyapa Albi Faisal di Biung, Surabaya. Yang malam hari ini menantikan Limp Bizkit dengan My Way. Ada juga Agus Valian di Sumampito, Jombang yang menunggu kemunculan Motley Crue dengan Girls, Girls, Girls. Dan juga Arfi di Dadap Kuning, Gresik. Malam hari ini permintaannya adalah Europe dengan The Final Countdown. Salamnya untuk Toto, kemudian Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Nana, Rebecca, Indah, El Junior, Pak Rete, Mas Marcel. Buat Mbak Uzi terucap semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Oke, terima kasih. Yang mau komen di media sosial juga boleh banget. Langsung komen di Star 105.5 FM, nanti kami baca satu persatu. Karena sekarang kita hadirkan dulu, kita dengarkan dulu lagu dari Limp Bizkit dengan My Way.

0: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Wah, sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
7: Iya dong,
6: biar kekinian.
7: Gimana? Keren kan?
6: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bempernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Keep rocking and stay on rockets. Rocket Yes, coming your way.

105,5 Star FM. Buat yang tadi sudah request lagu dari Motley Crue, kami hadirkan dengan Girls, Girls, Girls. Ini salah satu hitsnya mereka. Dan yang menarik, penyanyi pop Lady Gaga kayak bikin lagu balesan gitu buat lagu ini. Judulnya adalah Boys, Boys, Boys. Oke, selamat malam buat yang sudah komen di media sosial kami. Disapa dulu di sini ada Ayub Malmsteen, tadi lagunya sudah hadir ya. Satria Putra, selamat malam juga untuk Anda. Yang di-request lagu dari Halloween, A Little Is A Little Too Much. Kemudian ada Diva yang menantikan Ozzy Osbourne dengan Crazy Train. Selamat malam juga untuk Tony Azura yang hadir dengan requestnya dari Megadeth dengan Dread and the Fugitive Mind. Ada Sam Uyap yang request lagu dari Arkarna. Ini tadi saya cek belum tidak tersedia. Mungkin bisa ganti judul lain, silakan. Mumpung masih ada waktu. Di sini juga saya ketemu dengan Bintang Mandala yang request lagu dari Iron Maiden. Dan selamat malam untuk Pak Heru, Pak Rete, Mas Heru Mulyono, yang menginfokan skor pertandingan sepak bola ya. Dan requestnya malam hari ini adalah Deep Purple dengan Highway Star. Kemudian ada Rahman Diski, warga Kampung Banten. Selamat malam untuk Anda. Dan juga ada Pramestiani yang request lagu dari Muse, judulnya Hysteria. Tapi sebelum itu, warga Star, ada satu lagu yang sudah kami siapkan di sini. Ini tadi permintaannya Robert Cavallera yang ada di Tretes dari John Bon Jovi. Ada Santa Fe.

keep working and stay on Rock Hits.

105,5 Star FM dari Ozzy Osbourne. Gak bareng Black Sabbath ya, tapi dia sendiri, Atlia Solo. Kali ini kami hadirkan dengan Crazy Train. Saya jujur aja ya, dengerin lagu ini kali pertama waktu nonton animasi Megamind. Jadi kayak Megamind digambarkan sebagai penjahat yang karismatik. Apa sih? Genius gitu. Dia penjahat yang genius, dan setiap kemunculannya tuh pasti diiringi dengan lagu-lagu hits. Jadi kayak Crazy Train gitu, salah satunya itu yang khas banget dari dia. Selamat malam nih untuk warga Star yang baru bergabung lewat jalur WhatsApp. Saya menyapa untuk Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Ini saya cek lagunya tadi, ini maksudnya gimana? Oh, requestnya lagu ini, judulnya. Saya cek dulu apakah bisa dihadirkan atau tidak. Kalau tidak ya terpaksa saya titipkan program lain ya. Hendrik di Kedawung Pasuruan, selamat malam Skid Row dengan October Song. Tadi sudah muncul, semoga tidak tertinggal. Dan juga ada Bams di Sidoarjo yang menantikan Alter Bridge dengan Metalingus atau Open Your Eyes. Salamnya untuk Heru Mulyono, Arfi, Anwar, Toto, Rohim, Chris Fislik, Tony Azura dan semuanya. Terima kasih, sama-sama. Mas Frankie, apa kabar? Dari kawasan Bangil sana, request lagu dari White Lion dengan When the Children Cry. Mau tebar salam untuk Bang Bill, kemudian Satria Putra, Tom Bonati, Bams, Arfi, Pak Eko, juga ada Kadi Metal, ada Putra Petir, Nana, dan semuanya saja. Selamat malam, semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Uzi, semangat terus, lanjut program Rock Hits, and thank you. Sama-sama, iya nih, harus semangat dong. Walaupun suaranya nggak tahu ini kedengeran semangat atau enggak ya. Taming Sri Sidoarjo, apa kabar? Requestnya Disturb dengan Stricken untuk malam hari ini. Tapi ya sekarang kita dengarkan dulu satu track dari Megadeth. Dread and the Fugitive Mind. I'm a social disease. I've come for your wealth. Leave you on your knees. No time for feeling sorry. Got here on my own. I won't ask for mercy. Choose to walk alone.

105,5 Star FM. Sekarang kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dan buat yang belum tahu, bintang kita di bulan Oktober ini adalah The Cranberries. Betul sekali. The Cranberries ini punya vokalis dengan suara unik, Dolores O'Riordan, yang sayangnya sudah berpulang warga Star, dan ini menjadi berita yang sangat menyedihkan buat para penggemar terutama, dan untuk para generasi 90-an yang tumbuh bersama dengan lagu-lagu The Cranberries. Dolores O'Riordan sendiri meninggal dunia karena kecelakaan, tenggelam di bak mandi akibat keracunan alkohol. Dia ditemukan meninggal tanggal 15 Januari 2018 di sebuah kamar hotel Hilton di Park Lane, London, Inggris. Dan pengadilan koroner Westminster kemudian mengatakan kalau kematiannya murni kecelakaan dan bukan tindakan bunuh diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan toksikologi, Dolores ini berada dalam pengaruh alkohol yang cukup tinggi saat berada di dalam bak mandi. Jadi sampai tidak sadarkan diri dan tenggelam. Ini sempat menjadi headline di mana-mana, dan para penggemar banyak sekali yang mengucapkan bela sungkawa. Kita dengarkan salah satu lagu dari The Cranberries malam hari ini, ada Dreams.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Keep rocking and stay on rockets. Rocky Yes, coming your way.

105,5 Star FM. Lagu ini udah pasti buat para penggemar rock tahun 80 atau 90-an gak asing ya. White Lion dengan When the Children Cry. Vokalisnya bahkan udah melokal sekali.

Warga Star, sadar gak sih kalau di zaman sekarang tuh benar-benar orang apa-apa tuh serba digital, apa-apa serba media sosial atau serba internet. Pokoknya semuanya maunya serba berteknologi dan serba canggih. Media-media kayak radio misalnya itu mungkin dianggap ya udah cukup ketinggalan. Padahal sebenarnya enggak loh, radio ini bisa beradaptasi dengan berbagai macam tren teknologi dan bahkan bisa berinovasi dengan berbagai macam acara dan metode. Salah satunya yang dilakukan Star FM adalah dengan membuat program bernuansa edukasi atau edukatif ya, bernama Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Gak cuma belajar, nanti para murid nih, para pelajar, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, bisa cari tahu tentang profesi penyiar, belajar tentang public speaking juga bisa, tur radio juga boleh, nyobain siaran di radio Star FM juga bisa, bahkan bakal live di media sosial juga. Jadi gak cuma didengarkan lewat udara, tapi juga didengarkan lewat dunia maya. Dan ini harganya terjangkau sekali buat warga Star yang kepingin putra-putrinya outing class atau berkegiatan di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi Star FM di 081-83-10755. Kalau pengen tahu keseruannya kayak apa, bisa cek di TikTok atau Instagram @starfm105.5 atau @starkids_pandaan. Sekarang kita lanjut dengan lagu dari Disturbed, ada Stricken.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Iron Maiden dengan The Wicker Man membawa kita ke penghujung program Rock Hits untuk edisi hari ini. Tanggal 1 Oktober 2026. Selamat malam Pak John yang bergabung di menit-menit terakhir. Juga Putri Karisma. Dan kami pamit dulu, warga Star, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Saya Uzi Aulia, selamat beristirahat. Jaga kesehatan, dan sebagai penutup kami hadirkan Muse dengan Hysteria.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Mari bersekutu bersama melalui Press the Lord program pagi hari ini. Biar Tuhan yang memimpin sepanjang hari ini di dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita boleh memuliakan nama Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat hari baru, kekuatan baru, sukacita baru, semuanya karena Engkau Tuhan. Begitu besar kasih karuniamu kepada kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau memulai persekutuan kami melalui Press the Lord program ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, berkuasa atas kami semua. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang berkuasa atas hati, pikiran dan tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya Nina Kurniawan yang bertugas pagi hari ini. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan.

jejak kebaikan Tuhan ditinggalkan bagi kita sebagai arah dan penuntun untuk kita melangkah. Juga sebagai pengingat, Tuhan meninggalkan jejaknya untuk mengingatkan kita bahwa di waktu dulu Tuhan pernah menolong kita, menyembuhkan kita, memberkati kita. Buang kekhawatiranmu, kemasi beritamu, hapus air matamu, kebaikan Tuhan berlimpah bagi kita. Haleluya.

Berkat-Mu Tuhan tidak pernah habis di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan terima kasih buat setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Jejak langkah-Mu yang begitu sempurna. Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menuntun kehidupan kami. Menjadi pelita di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang membuat hati kami. Engkau yang menegur hati kami, membentuk hati kami. Biarlah kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Kau pakai kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari pendengar terkasih. Kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema Dia menyertai kita. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Alih kepemimpinan dari Musa dan Yosua kepada Yosua, meninggalkan sebuah lubang ketakutan yang nyata. Di hati Yosua. Yosua menghadapi beban yang hampir-hampir mustahil ya. Memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang penuh musuh dan kota bertembok. Dalam kelemahan manusiawinya itulah Tuhan tidak menyalahkannya. Sebaliknya, Ia datang mendekat dan berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Tuhan memahami ketakutan Yosua. Bukan menghakimi. Tiga kali Allah mengatakan hal yang sama kepada Yosua, ayat 6-7 dan 9 ya, untuk menolongnya melewati ketakutan dalam hidupnya. Janji penyertaan Tuhan bagi Yosua itu menemukan penggenapannya yang paling sempurna dalam diri Yesus Kristus. Jika bagi Yosua penyertaan Tuhan seperti sebuah janji yang dipegang dari jauh, bagi kita penyertaan itu adalah pribadi Yesus sendiri yang tinggal di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ia datang untuk menyertai kita senantiasa ya, sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Inilah fondasi keberanian kita yang sejati. Singkatnya, Yosua berpegang pada sebuah janji, tetapi kita melekat pada sang pemberi janji itu sendiri. Jadi, di tengah segala kekhawatiran di masa kini, pandanglah kepada Kristus, karena Ia adalah sumber kekuatan kita. Kematian dan kebangkitannya telah meruntuhkan tembok ketakutan kita yang terbesar, yaitu maut dan dosa. Jika Ia menyertai kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Hari ini, jalanilah hidup dan hadapilah setiap ketakutan
bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, ya, tetapi dengan beriman kepada Kristus yang telah menang dan kini menyertai kita untuk selamanya. Pendengar terkasih, jangan fokus pada rasa takutmu, ya. Pandanglah Yesus. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah lawannya kata kuat dan teguh, ya, yang Tuhan perintahkan kepada Yosua. Kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu adalah perintah, bukan ajakan atau didoakan mudah-mudahan bisa melakukannya. Ini perintah Tuhan sebelum Yosua dan bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan perintahkan ini karena memang dari awal sudah ada janji Tuhan bahwa mereka pasti menang. Apa jaminannya? Janji Tuhan bahwa Dia sendiri yang akan menyertai mereka. Tuhan Sang Pencipta, Maha Kuasa, Maha Tahu, bahkan Tuhan yang sudah ada di masa depan kita, menyiapkan segala sesuatu indah bagi kita. Itulah Tuhan yang memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk tidak boleh takut. Pendengar terkasih, Tuhan sudah memberikan peringatan ini karena Dia tahu bahwa mereka akan menghadapi banyak rintangan dan cara Tuhan memimpin mereka terlihat aneh. Tuhan tidak membawa mereka ke tanah perjanjian melewati jalan pintas yang tidak ada rintangan, ya. Tuhan membawa mereka berhadapan dengan kesulitan, kesukaran, hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin. Dan itulah sebabnya Tuhan katakan dan perintahkan sampai berulang-ulang untuk kuat dan teguh. Bayangkan, ya, ketika mereka tiba di Sungai Yordan yang arusnya deras, mereka harus mencelupkan kaki terlebih dulu supaya air sungai terbelah dan mereka bisa lewat. Ini sebuah tindakan iman. Yosua 3, ya. Yosua 6, mereka disuruh mengelilingi tembok Yeriko, sebuah proses yang tidak masuk di nalar manusia. Tapi itulah yang Tuhan lakukan. Kita juga diperhadapkan dengan badai dan cara penyertaan Tuhan seringkali tidak masuk di akal karena Dia mau setelah kita semua melewati badai dan sampai ke tujuan dengan selamat. Semua kemuliaan bukan berdasarkan kekuatan kita. Semuanya karena Dia. Ya mungkin, ya, Tuhan tidak menghalau badai di depan Anda. Dia akan membawa Anda justru melewati badai itu dengan perintahnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu harusnya menjadi sebuah penghiburan bagi kita semua, ya, karena tahu bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai ke seberang dengan selamat. Pendengar terkasih, mungkin Anda sedang berhadapan dengan ketakutan, kekhawatiran, bahkan keputusasaan. Hadapi bersama Tuhan Yesus Immanuel. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Saat ini, apakah hati Anda ingin menyerah? Pendengar terkasih, ingatlah, kita tidak boleh takut, ya. Ya boleh sih kita takut. Tetapi ingat, kita tidak berjalan sendirian, ya. Jadi takutnya jangan berlebihan. Ingat, kita tidak berjalan sendirian. Ketidaknyamanan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, ya, melainkan sering menjadi tempat Tuhan membentuk iman dan ketekunan. Melangkahlah satu hari lagi, satu doa lagi, satu ketaatan kecil lagi. Bukan karena kita kuat, ya, tetapi karena Tuhan setia menyertai. Jika hari ini saudara berada dalam kondisi tidak nyaman dan hampir menyerah, dengarkanlah suara Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukan karena engkau sanggup, tetapi karena Tuhan menyertai setiap langkahmu. Jangan menyerah hari ini, karena Tuhan belum selesai bekerja di dalam hidup Anda. Ingat, aku boleh lelah, aku boleh takut, tetapi aku tidak akan menyerah sebab Tuhan berjalan bersamaku. Amin. Tidak perlu bimbang dan khawatir.

105,5 Star FM, jangan takut ya. Mari kita melangkah dengan keberanian dan percaya bahwa Tuhan akan memimpin dan memberi kita kekuatan. Kita ada karena sertamu.

105,5 Star FM, pendengar terkasih. Pernahkah kita merasa capek berjuang, capek berharap, capek menghadapi kenyataan yang tidak berubah? Bahkan mungkin ada yang berkata, Tuhan, aku hampir menyerah. Mungkin banyak sekali yang sekarang sedang menghadapi seperti itu ya. Namun firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, yang tertulis di dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Pendengar terkasih, jangan fokus pada rasa takut dan khawatirmu ya. Pandanglah Tuhan Yesus. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan citra persembahan dari Yayasan Terang Warta Rohani Batu. Dan bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, silakan bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa melalui Facebook Star FM. Yang di luar jangkauan mau mendengarkan streaming kami, bisa mendengarkan melalui aplikasi Radio Box atau melalui website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Citra dengan tema Kuasa Tuhan.

Saudara, siapa yang tidak mengakui kuasa Tuhan? Tentu semua orang mengakui dan meyakini bahwa Tuhan sangat berkuasa. Namun sebesar apa kuasa Tuhan dan apakah Tuhan juga sudi menunjukkan kuasanya dalam diri Anda atau dalam kehidupan Anda? Jumpa lagi dengan saya, Susi, dalam program Citra. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harapan dan doa saya, Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita akan belajar hal berharga bagi kehidupan kita melalui kisah-kisah hidup sesama kita yang ada di sekeliling kita. Dan kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang perempuan yang 3 kali lolos dari maut. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah perempuan ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Citra.

Saudara, apabila kita berbicara mengenai kuasa Tuhan, tentu kita tahu bahwa hidup, mati, rezeki, dan jodoh adalah rahasia Tuhan. Tuhan berkuasa atas kematian, atas kehidupan, dan atas apa saja. Namun kita sering kurang percaya akan kuasa Tuhan, karena mungkin kuasa Tuhan tidak kita alami secara pribadi. Kita menginginkan Tuhan juga melakukan kuasanya dalam diri kita. Misalnya, kita disembuhkan secara ajaib oleh kuasa Tuhan. Atau, orang yang kita kasihi hidup dari kematian, sehingga kita masih bisa bersama dengan orang yang kita kasihi di dunia ini. Lalu apakah kita masih percaya dan meyakini kuasa Tuhan bila itu tidak terjadi dalam diri kita? Hari ini saya akan mengisahkan hidup seorang perempuan bernama Kristi dan juga kisah Lazarus yang dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan Yesus. Nah, kita mulai dengan kisah hidup Kristi. Beberapa waktu yang lalu, seorang perempuan bernama Kristi Damayanti memberi kesaksian pada sebuah majalah. Kesaksiannya sungguh menggugah hati saya dan membuat saya takjub dengan kuasa Tuhan. Kristi Damayanti menceritakan bahwa ia 3 kali lolos dari maut. Sewaktu masa kecil, Kristi adalah anak yang sehat dan kuat. Tetapi setelah menikah dan hamil, ia mulai mengalami gangguan kesehatan. Pada saat ia hamil 3 bulan, dokter mengetahui bahwa di rahimnya ditumbuhi tumor. Namun akhirnya anaknya bisa lahir dengan selamat, walaupun nyawa Kristi terancam. Setelah bayi pertama lahir, berusia 3 tahun, ia hamil lagi, dan kali ini tumornya semakin membesar dan membuat janinnya tidak mendapat cukup makanan. Dan Kristi mengalami keracunan kehamilan dan kemungkinan hidupnya hanya 50%. Namun sekali lagi, bayinya lahir dengan selamat dan Kristi juga selamat. Penderitaan Kristi belum selesai. Tumornya menjadi kanker dan rahimnya harus diangkat. Bila tidak, Kristi akan mati. Kanker dan rahim Kristi berhasil diangkat. Itu berarti nyawanya bisa selamat. 2 kali lolos dari kematian belum cukup, dan nyawa Kristi kembali terancam ketika ia terserang stroke yang diakibatkan tekanan darah yang tinggi. Nyawa Kristi hampir melayang bila ia tidak segera dilarikan ke rumah sakit. Saudara, itulah kisah seorang perempuan bernama Kristi yang 3 kali lolos dari maut. Nyawanya 3 kali terancam. Namun peristiwa tersebut membuat ia lebih dekat dengan Tuhan. Kristi sadar bahwa Tuhan masih ingin ia hidup di dunia ini. Dan Kristi sangat bersyukur diizinkan untuk tetap hidup agar bisa mendampingi 2 anaknya yang ia kasihi. Saudara, dari kisah Kristi kita bisa belajar bahwa hidup dan matinya seseorang ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit seseorang bila Tuhan ingin menyembuhkannya, walau penyakit itu tidak ada obatnya. Tuhan juga bisa membangkitkan orang dari kematian bila Tuhan mengendakinya. Tuhan berkuasa melakukan apa saja. Raja Daud mengatakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu
Artinya, kuasa Tuhan tidak ada batasnya. Kuasa Tuhan melampaui akal sehat kita. Kuasa Tuhan besar dan ajaib. Nah, saudara, kisah kedua yang saya akan sampaikan adalah kisah seorang laki-laki bernama Lazarus. Ia sudah mati dan sudah 4 hari di dalam kubur. Saudara perempuan Lazarus menyesal mengapa Tuhan Yesus tidak ada di tempatnya ketika Lazarus mati. Karena bila Tuhan Yesus ada, pasti Lazarus tidak mati. Nah, bagaimana kisah seutuhnya? Bila Anda ingin mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya, kita akan bersama-sama mendengarkan kisahnya. Tetapi sebelum itu, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu pujian berikut ini dengan harapan semoga Anda terhibur dan lagu itu bisa juga menguatkan iman Anda.

Saudara, semoga Anda diberkati dengan lagu yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Tadi kita sudah mendengarkan kisah seorang perempuan bernama Kristi yang 3 kali lolos dari kematian. Dan peristiwa itu membuat Kristi lebih dekat dengan Tuhan. Kita tahu bahwa mati hidup seseorang ditentukan oleh kuasa Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Tadi saya sudah menjanjikan kepada Anda bahwa saya akan menyampaikan satu kisah lagi yang berbicara mengenai kuasa Tuhan atas kematian. Kisah itu terdapat dalam Alkitab, dan kisah itu mengenai seorang yang bernama Lazarus. Bagaimana kisahnya? Inilah kisahnya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya, dan juga Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Lalu murid-muridnya berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari. Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah, kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur Betania, terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta daripadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya,
Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, ia melihat dia. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, mereka percaya kepadanya. Saudara, itulah kisah panjang tentang Lazarus yang dibangkitkan dari kematiannya oleh Yesus. Yesus mengatasi kematian. Dan ketika orang melihat kejadian itu, mereka percaya kepada Yesus. Yang menarik ialah keyakinan dan kepercayaan saudara perempuan Lazarus yang bernama Marta dan Maria. Mereka percaya bila Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Marta berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Perkataan Marta ini menunjukkan bahwa Marta percaya.
Walaupun Lazarus sudah mati, Tuhan Yesus sanggup menghidupkannya kalau Tuhan Yesus minta kuasa dari Bapa-Nya. Apa yang Maria dan Marta percayai sungguh terjadi. Lazarus sungguh dibangkitkan dari kematiannya. Peristiwa kebangkitan Lazarus ini menghebohkan orang-orang yang menyaksikannya. Banyak orang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus setelah melihat kuasa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Banyak orang yang menyaksikan kuasa Tuhan itu juga memuliakan Tuhan atas kuasanya. Saudara, mungkin saat ini kita tidak secara langsung atau secara pribadi mengalami kuasa Tuhan, apalagi menyaksikan orang dibangkitkan dari kematian. Namun mari kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas kematian dan kehidupan. Mari kita percaya bahwa Tuhan juga berkuasa atas hidup dan kematian kita. Mari kita serahkan kehidupan dan kematian kita di tangannya. Dengan mempercayai kuasa Tuhan Yesus atas kematian dan kehidupan, maka kita sudah memuliakan Tuhan. Dan dengan meyakini dan percaya kuasa Tuhan, maka kita akan selalu memuji dan memuliakan Tuhan Yesus yang kita sembah dan kita junjung tinggi. Jangan sedikit pun meragukan akan kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan nyata dan bisa kita lihat dan saksikan dan kita rasakan. Saya akan mengingatkan kembali pernyataan Raja Daud mengenai Tuhan yang berkuasa. Daud mengatakan, Tuhan sudah menegakkan tahta-Nya di surga dan kerajaan-Nya berkuasa atas segala sesuatu. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Biarlah pengakuan Raja Daud ini juga menjadi pengakuan dan pernyataan kita. Tuhan memberkati Anda.

Saudara, yakin dan percaya akan kuasa Tuhan akan membuat hidup kita selalu memuliakan dan bersyukur kepada Tuhan. Dan sampai di sini dulu jumpa kita. Harapan saya Anda memperoleh pelajaran berharga pada hari ini dan iman percaya Anda dikuatkan. Bila Anda ingin membagikan pengalaman hidup Anda, atau Anda juga ingin bertanya, memberikan usul, Anda bisa menghubungi kami. Alamat kami adalah Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda juga bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Sekali lagi, alamat kami adalah Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa.

105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan Citra, persembahan dari Yayasan Terang Warta Rohani Batu. Dan semoga yang sudah hadir di ruang dengar Anda pagi hari ini menginspirasi Anda, memotivasi Anda, ya, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Tuhan adalah yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan yang sanggup mengentaskan kita dari segala perkara. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih, terima kasih yang sudah bergabung pagi hari ini. Ibu Kamila, shalom, selamat pagi. Dalam suka dan duka atau susah dan senang, kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu menjadi teman dan sahabat terbaik kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sesuai tema pagi hari ini, ya. Jangan fokus pada rasa takut, tapi pandanglah Tuhan Yesus. Baik, terima kasih Ibu Kamila. Furin, shalom. Menyapa Pak Purmanam, Pak Lukas Basuki. Kabarnya gimana Pak Lukas? Oke, masih di proyek ya. Lancar semua, sehat-sehat. Baik, Ibu Ira, Bu Anis, juga Mama Dian, semua saja selamat bersekutu bersama. Tuhan memberkati, amin. Ibu Lili Avianti, shalom, selamat pagi. Bapak Purmanam, menyapa Pak Lukas Basuki, Pak Setia Budi, Bu Emi Palat Setiawan, dan semuanya saja, Cameng Mustika, Tumiar Idawati, Bu Meti Bumike, Mas Adi, ya. Mbak Nina, selamat bertugas, selamat melayani. Dan juga tim PTA pagi hari ini, tetap semangat terus dan segala yang terbaik Tuhan berikan. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17 yang dibagikan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Puji nama Tuhan. Bu Yuni, shalom, selamat pagi. Baik, ditunggu ya Bu. Bapak Roni Kusuma membagikan kalimat berkatnya dari Yohanes 3 ayat 12-13. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun di surga, yaitu anak manusia. Amin. Selamat pagi Mbak Nina. Terima kasih Tuhan menyertai selalu di dalam pelayanannya. Amin. Terima kasih. Ibu Ida di Kejapanan, selamat pagi juga Bu. Meskipun pendapatan tidak menentu, asal kita percaya dan bersyukur, maka kita tidak akan kekurangan. Itulah pemeliharaan Tuhan. Salam untuk pendengar setiap Press the Lot. Salam sehat untuk Mbak Nina di dalam pelayanan pagi ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Ida yang ada di Kejapanan ya. Ibu Yohanita Angela Chelsea, Ibu Anis di Nganjuk, menyapa Bapak Setia Budi, Purin, Bu Eka Cili, Bu Bertilia, dan semua saja tanpa kecuali. Kalimat berkat yang dibagikan Ibu Anis, orang kaya akan mati, orang miskin akan mati, tetapi orang yang mengasihi Tuhan memiliki hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, terima kasih Tuhan.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, iling di kau saja Tuhan. Keselamatan dan damai sejati hanya ada di dalam Yesus, bukan usaha atau kekuatan kita sendiri ya. Pengikut Kristus tidak lepas dari pencobaan, tetapi ada kemenangan bersama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari pendengar terkasih, menyerahkan ego, keinginan pribadi dan hidup menuruti kehendak Allah ya. Menjaga kekudusan hidup lahir batin, meneladani Kristus. Amin.

Menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini, Shalom Ibu Kartini Raharjo. Pagi ini biarlah tangan kuasamu menyertai setiap langkah hidupku, dan biarlah hanya rencana dan kehendakmu yang terjadi. Amin. Menyapa Abah Wester Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Semoga Tuhan memberkati kebahagiaan.

kebahagiaan seluruh dunia. Amin. Halo Om Yudi, bukan setangkai, tapi tiga tangkai mawar merah berduri ya. Baik, terima kasih bunga mawarnya. Dan Om Yudi yang ada di Probolinggo menyapa seluruh pendengar terkasih. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Iling dikau Tuhan hadir dari Hosana ya, Om Yudi, karena Victor Huta Barat tadi sudah hadir dengan lagu yang lainnya. Dan Mbak Nina, selamat melayani buat tim PTA berkah dalam. Matur nuwun. Bapak Albertus Donatus, salam, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Star 105,5 FM. Shalom, selamat pagi Ibu Bertilianini. Buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas. Pujian sudah hadir ya. Menyapa juga ada Bapak Paulus Kumala. Shalom, selamat pagi. Kak Nina Kurniawan yang menyiarkan dan semua kru yang bertugas serta semua pendengar terkasih. Ucapan sama dengan doa ya. Jadi janganlah sering-sering mengucapkan kata-kata yang negatif, sehingga akan mempengaruhi getaran dalam otak serta pikiran, dan sel-sel dalam tubuh juga ikut menjadi negatif. Kita sebagai anak Tuhan Yesus, berucaplah hal-hal yang menggembirakan saja. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Paulus Kumala buat kalimat berkat yang sangat memberkati ya. Shalom, selamat pagi Ko Hendy, apa kabar? Sehat selalu ya, puji nama Tuhan. Terima kasih sudah bergabung di Star 105,5 FM. Baik, menyapa juga ada Ibu Hendelina Herlensi Erin, selamat pagi. Jangan mengeluh kalau Tuhan tidak memberi hidup yang seperti kamu inginkan, karena kamu juga hidup tidak seperti yang Tuhan inginkan. Amin, puji nama Tuhan. Dan juga menyapa Bapak Asyen, shalom, selamat pagi yang ada di Situbondo ya. Bersukacitalah dalam pengharapan dan sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah di dalam doa dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan tidak perlu takut dan cemas, sebab masa depan sungguh ada dan harapan kita di dalam Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Mbak Nina. Kiranya Allah selalu menolong dan menjaga Mbak Nina dimanapun berada. God bless you. Terima kasih. Halo Pak Tony, shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan, sehat selalu Pak Tony, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Oke, selamat pagi juga. Kembali kita dengarkan pujian sabar dalam susah sukarmu.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.